0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril, mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Yang terbaru,
5: terabsurd,
1: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: di suara. Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Iswara Jakarta. English day-nya udah selesai ya kan?
3: Udah selesai.
2: Ngap banget ngomong bahasa Inggris
3: ya.
2: Mulu. Dan sekarang aku punya dua berita, ada berita baik sama berita buruk. Kamu mau yang baik dulu atau mau
3: kasih,
2: yang buruk dulu?
3: Sebelum kasih berita, gimana kalau kita sarapan dulu, Nul?
2: Sarapan dulu.
3: Tapi sarapannya harus di Cafe The Clan Signature.
2: Itu dia.
3: Lagi tutup. Kenapa tutup? Emang ada apa sih?
2: Maka dari itu aku bilang sama kamu, kamu mau dengar aku punya dua berita. Ada berita baik sama berita buruk. Kamu mau yang baik dulu apa yang
3: sarapan.
2: Buruk dulu?
3: Sarapan.
4: Baik dulu deh.
2: Iya, enggak aku tanya dulu berita. Gue tabok lu kinos ya. Lama-lama emosi gue.
3: Sarapan di Cafe The Clan Signature Cipeten Dul.
2: Dengerin dulu.
3: Ya udah yang baik dulu deh.
2: Ya udah yang berita baiknya tuh di TikTok ada Ira Amansyah katanya insya Allah besok oleh-oleh dari Makassar buat kalian berempat mau dikirim dari Makassar ya.
3: Asik deh.
2: Wow, siapa luar
3: Ira?
2: Biasa. Ira Amansyah.
3: Ira, gue pengen banget coto gagak.
2: Kata dia jangan ngelunjak. Dipikir bisa dikirim.
3: Tapi buruknya apa? Buruk. Kangen banget sama itu coto. Yeah. Coto nyebutnya coto ya.
2: Coto
3: kalau Makassar coto.
2: Coto jalan gagak.
3: Kalau di Purwokerto nyebutnya seroto.
2: Seroto.
3: Kalau di Jakarta atau mungkin di Jawa Barat ya soto.
2: Nah itu dia.
3: Tapi kalau di studio ini sotoy.
2: Lu semua pada sotoy. Itu dia.
3: Coba kabar buruknya.
2: Kabar buruknya adalah itu tadi kita udah gak bisa sarapan di Cafe The Clan itu.
3: Kenapa?
2: Digerebek bro. Iya itu dia.
3: Lah restoran kok digerebek ngapain?
2: Digerebek polisi bro.
3: Ada ini makanan yang kadaluarsa.
2: Bukan.
3: Apa sih?
2: Jadi diduga katanya kafe ini itu sebagai bagian terlibat kasus dugaan korupsi, suap, gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang. Money laundry.
3: Oh, aku tahu
2: It's
3: nih.
2: It's not laundry kiloan.
3: Bukan pencuci uang. Ini pencucian uang.
2: Iya, money laundry.
3: Oh, ini tuh yang rame-rame kemarin.
2: Iya.
3: Aku masih belum dapat informasi lebih detail atau lebih jelas lagi, Nul. Informasi ada restoran digeledah karena ada menyembunyikan emas ya, kalau nggak salah ya.
2: Ada emas, ada dolar, ada rupiah juga.
3: Berapa nominalnya?
2: Itu coba baca deh Kinos gimana tuh.
3: Jadi kan kamu yang ngasih infonya, kan lu yang ngasih info tadi.
2: Coba lanjut. Tuh ada tuh, wih banyak banget. Berapa tuh Kinos kalau nggak terlalu kelihatan deh kayak.
3: Itu tinggal baca coba.
2: Lagi balikin lagi. Jadi hasil rincian dari pihak kepolisian. Itu di dalam brankasnya itu aja, itu berupa kamuflase. Jadi seolah-olah brankas itu hanya kayak sebuah pintu.
3: Bukan.

0: bukan. Dia lebih lagi ke
1: partisi.
0: Partisi loh.
2: Oh, partisi yang kayak di rumah kita gitu kan.
0: Iya, partisi. Ternyata partisinya bisa dibuka.
2: Bisa dibuka.
3: Nah, film James Bond.
0: Iya. Begitu partisinya dibuka, tembok kan?
2: Tembok.
0: Tembok kan? Nah, temboknya itu ternyata ada pintunya.
2: Ada pintunya brankas itu. Keren luar biasa. Ini pasti yang bikinnya kebanyakan nonton film detektif.
0: Bener. Bener.
2: Iya kan? Jadi ternyata di dalamnya itu ditemukan ada 3.130.000 dolar Singapura.
0: Bukan cuma 3 juta ya sahabat suara, tapi 3 jutanya itu dolar Singapura. Dolar Singapura.
2: Banyak bet. Coba berapa?
0: Dihitung lagi sama dia.
2: Iya Mas, sumpah berapa.
0: Kemudian dia ada 889.965 dolar Amerika Serikat dan 259.159.000 uang tunai rupiah.
2: 43 miliar. Pantes totalnya itu 67,2 miliar.
0: Nah
2: ya,
0: ini jika dikonversi, total nilai uang tunai yang ditemukan dalam brankas Cafe The Clan aja ini mencapai 60 miliar.
2: Wow, itu cafe punya siapa sih kalau boleh tahu? Gue tahu lagi cafe ini.
1: Masih dalam penyelidikan.
2: Masih misteri.
0: Iya.
2: Itu dia.
0: Di antaranya boleh adalah dugaan korupsi. Nih, ini di, itu uang emas sama uang korupsi apa? Nah ini nih, kasih tahu nih ya. Diduga itu adalah uang atau mungkin harta korupsi tata kelola komoditas batu bara yang memicu pemadaman listrik massal di Sumatera, serta perkara korupsi di PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020 hingga 2025.
2: Oh, bisa-bisanya masyarakat pada kesusahan mati lampu 3-4 jam. Ini duitnya dipakai buat
0: dia
2: korupsi.
0: Jiwasraya itu PT apa ya?
2: Jiwasraya itu bukan jasa ini ya, jasa
0: asuransi harga kesehatan. Bukan ya?
2: Asuransi jalan tol.
0: Jiwasraya apa ya? Kayak enggak nah, familiar nih. Yeah. Familiar kayak gue sering dengar Jiwasraya, cuman gue enggak tahu Jiwasraya itu.
2: Jiwasraya itu
0: bergerak
2: adalah
0: di bidang
2: ya asuransi jiwa.
0: Otoritas jasa keuangan atau JK telah resmi mencabut
2: bukan. Dia kayak asuransi
0: kesehatan memang, kan?
3: Jiwa-jiwa.
2: Asuransi jiwa. Duh,
0: asuransi jiwa, Nul.
2: Iya, jiwa-jiwa orang melayang kalau duitnya pada ditilep kayak gini. Hah? Oh my god, Allah wakbar.
1: Masih dugaan nih, Bu. Tapi kalau benar parah sih.
2: Kalau benar parah banget.
0: Jadi ada cuplikannya sahabat suara, bisa kamu cari juga ya di sosial media, udah banyak banget beredar.
2: Iya.
0: Tapi dari cuplikan tersebut ada satu momen.
2: Permainan? Ada satu permainan. Satu permainan.
0: Ini ada satu sayang ibu.
1: Dua sayang.
2: Satu ya, sayang ibu. Bini lo komen lagi, emang kalau cewek-cewek itu pada julid.
0: Ini ada satu tambah satu sama dengan dua.
2: Bukan.
0: Jadi ada satu momen. Jadi si brankas itu pas lagi dibuka.
1: Yes.
0: Menggunakan jasa ahli kunci.
3: Wah.
0: Iya, yeah, ahli kunci. Yeah, dia ahli kunci.
3: Kang kunci, kang kunci.
0: Dia ngebukanya kayak di film-film itu. Dia senderin kupingnya.
3: Asik.
0: Terus diputer-puter ngak.
2: Udah cari
0: kan didengar
2: mana yang ini
0: nih,
2: mana yang kira-kira nge-match gitu ya.
0: Iya, nanti katanya kalau udah kebuka masuk kan ada beberapa celah tuh.
2: Iya.
0: Kalau misalnya sesuai itu bunyinya itu lain, klek gitu.
2: Iya.
0: Ya. Biasanya kalau puter kan cerk.
2: Nah,
0: tapi begitu masuk klek bunyinya.
2: Dan kayaknya tukang kuncinya ini akhirnya ketahuan kok dia sindikat juga.
0: Kita pura-pura enggak tahu ya. Emang iya. Terus gimana? Terus tahu dari mana? Tahu deh mas, sindikat mana kalau boleh tahu?
2: Jadi dulu itu si pintu kamuflase itu sama brankas kuncinya itu dia yang bikin.
0: Gitu. Ini kalau ngarang-ngarang cerita hati-hati loh.
3: Hati-hati
0: loh. Di interview cari tahu mau.
2: Nah jadi sahabat suara.
0: Kok putus sampai situ?
2: Kayaknya pertemanan kita udah mulai nggak saling support ya sekarang, saling ngejerumusin ya satu sama lain.
0: Iya
2: ya,
0: di situ. Jadi dari cuplikan itu banyak netizen yang salah fokus. Nih orang si ahli kunci atau juru kuncinya ini dibayar berapa ya? Udah gitu dari pihak kepolisian atau mungkin freelance aja gitu di hire segala macam. Banyak deh komentar-komentar lucunya.
2: Nggak kelihatan dari kayak kayak orang ahli gitu, maksudnya kayak orang bikin kunci
0: biasa,
2: yang
0: biasa pakai kaos hijau, pakai topi, celana jeans gitu ya. Tapi perannya sangat penting.
2: Nah, kalau enggak kan enggak bisa kebuka penting itu.
0: Iya betul.
2: Duit itu,
0: ya tapi kan? Perannya sangat penting di situ. Iya kan? Kalau ngomongin tukang, asik.
2: Asik.
0: Tukang-tukang apa yang berjasa dalam hidup lu?
2: Ya Allah, kalau di dalam hidup aku sekarang ya ada apa? Dua. Dulu ada si Mang Udin sama sekarang si Bang Madun.
0: Nah, siapakah Bang Udin dan juga Bang Madun?
2: Iya.
0: Nanti Ibu bakal cerita, sahabat suara kamu boleh cerita sekarang ya. 0816 114 1014, kamu share cerita tukang yang sangat berjasa dalam hidup kamu, entah sudah lewat atau mungkin sampai sekarang masih berlaku.
2: Kayak acara brownies kita diganti.

0: Cuma di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru Iswara.

0: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ini adalah satu lagu atau satu single terbaru dari Ari Lesmana berjudul dengan
1: Aku Harus Pergi.
0: Aku Harus Pergi.
2: Ari Lesmana sama Susi Susanti.
1: Wisnu Santika.
2: Wisnu Santika.
0: Susi Susanti.
2: Sorry, enggak kedengeran ketiban lagu. Wisnu Susanti.
1: Wisnu Santika lagunya apa?
2: Wisnu Santika.
0: Iya, berarti yang punya hotel tuh.
2: Iya.
0: Hotel Santika.
2: Garuda Wisnu Kencana.
0: Aduh.
2: Bukan.
0: Emang apa?
2: Gimana?
0: Kencana bener kan?
1: Iya,
2: bener. Dia nyanyi apa?
1: DJ.
2: Oh DJ. Oh yang DJ.
0: By the way, by the way sahabat suara, tadi udah sempat kita lempar topik juga ya. Ini kalau ngomongin tukang, dunia pertukangan, ada enggak sih tukang apa gitu di sekitar hidup kamu yang sangat berjasa? Nah, tadi Gina bilang belum. Ada dua, ada Mang Udin
2: sama Bang Madun.
0: Who is Mang Udin?
2: Mang Udin itu, ya kan, aku tuh kan gaptek banget ya urusan perkomputeran. Terus udah gitu ditambah lagi, aku waktu masuk fakultas kedokteran itu kan udah mulai syuting-syuting. Nah, zaman dulu kalau cari informasi kan pakai diktat yang tebel-tebel gitu. Gue rasa Mang Udin udah bisa jadi ini deh dokter. Karena aku selalu minta tolong. Jadi dia tuh awalnya dari rental ngetik gitu loh. Jadi gue
0: jasa ngetik ya, oke.
2: Aku selalu bawa diktat aku. Terus abis itu aku kasih keterangan satu lembar folio gitu. Dari halaman ini, tolong sambungin ke buku yang ini, judulnya ini, halaman segini. Dan jadi sama dia.
0: Bener.
2: Itu akhirnya. Iya, jadi kan kita harus bikin kayak clipping-clipping makalah gitu kan. Itu bisa loh dia, aku bawa kayak bertumpuk-tumpuk diktat kedokteran aku. Aku kasih keterangan dari buku yang judulnya ini, halaman segini sampai segini, disambung sama
0: keren.
2: Buku yang, wah Mang Udin best.
0: Dan bener tuh.
2: Bener.
0: Serius?
2: Iya, karena aku udah baca sebelumnya.
0: Kenapa kamu gak ngetik sendiri?
2: Gak bisa, Gina gaptek.
0: Loh, kamu ngetik-ngetik itu gak bisa?
2: Iya, gak bisa.
0: Allahu Akbar.
2: Masukin gambar atau apa itu gak bisa.
0: Gaptek-gapteknya aku ya. Kalau masalah ngetik mah aku juga gak bisa.
2: Kita sih sepasang suami istri apa sih mas?
0: Organik.
2: Enggak saling tolong menolong. Sama kalau sekarang Bang Madun.
0: Bang Madun siapa?
2: Bang Madun.
0: Aku tahu nih, tukang sayur ya.
2: Iya, tukang sayur. Jadi di ujung gang rumah kita itu ada tukang sayur yang memang jadi andalan di Pulau Mas. Karena barang-barangnya lengkap, seger-seger. Bang Madun mah kesayangan kita sekeluarga. Bisa, Bang, nanti ya Bang bayarnya. Oke, siap.
0: Tuh. Dua gitu. Tukang yang berjasa buat Gina.
2: Iya.
0: Baik yang udah lewat ataupun sekarang masih berlaku ya. Selamat pagi, ada Tutut. Tukang paling berjasa buat gue adalah tukang elektronik. Secara alat-alat rumah tangga gue suka pada ngadat, tinggal panggil deh tuh si Mamang. Sama tukang genteng, kalau bocor tinggal panggil. Oke.
2: Tukang multifungsi gini kalau kita memang karena ya.
0: Kalau multifungsi pur kalau kita mah.
2: Oh pur, Jo.
0: Si Jo, nah iya. Itu tuh aku mau cerita. Kalau sekarang tukang yang sering gue panggil bolak-balik tuh si Jo.
2: Itu anaknya.
0: Tapi lumayan agak mehong nih.
2: Oh gitu.
0: Jadi tukangnya per hari cuy.
2: Oh. Gak bisa seikhlasnya. Kamu gak tanya sih Jo, boleh seikhlasnya gak gitu.
0: Gak bisa lah. Pokoknya kalau dia kerja dari jam 8 sampai jam 5 sama dia kerja dari jam 12 sampai jam 6 gitu, cuma setengah hari, tetap bayarin sama.
2: Oh gitu. Kan iya. Sama-sama berapa jam itu kerjanya? 8 jam.
0: Seharusnya 6 jam. Office hour lah, 8 ke 5 atau 9 ke 5. Itu tuh sama kayak misalnya dia kerja cuma 6 jam, sama bayarnya cuma segitu.
2: Udah pukul rata.
0: Pukul rata.
2: Soalnya
0: aja
2: dia
0: gitu.
2: Bikin pembukuannya nanti gitu.
0: Tapi enaknya gitu, bisa panggil kapan aja. Gitu ya.
2: Ada lagi nih dari Uut ya.
0: Selamat pagi Uut. Tukang yang sangat berarti di hidup gue adalah tukang becak yang mangkalnya depan rumah orang tua di Bekasi. Emang kenapa tuh?
2: Mbah Margono katanya.
0: Namanya Mbah Margono.
2: Ya andalan kami sekeluarga buat anter-anter, jemput-jemput, beli-beli sampai urusan rumah kayak benerin genteng, bersihin talang, rapi-rapi got. Ya ampun, dari bapak ibu masih ada sampai semua meninggal, dia jadi mbah sekaligus tukang hebat buat kami anak-anaknya. Ya Allah.
0: Semua meninggal, tinggal Uut nih.
2: Nah, bukan.
0: Belum. Uut.
2: Belum. Ini Mbah Margono belum. Kan 2 tahun lalu dia pamit mau pulang kampung buat pensiun. Anak-anaknya udah kerja, katanya semuanya dia mau istirahat di kampung menikmati hari tua gitu. Masih hidup.
1: Alhamdulillah.
0: Enggak, dia bilang semuanya meninggal, dari orang tua masih ada, sampai sekarang udah enggak ada semuanya. Dia bilang gitu kan.
2: Oh, jadi tersisa tinggal
0: Uut
2: gitu.
0: Coy,
2: astagfirullahaladzim.
0: Oh, wah. Uut lah orangnya yang akan meneruskan. pekerjaan si mamang tadi. warisan.
2: Film.
0: Bagi Bapak Nasibun. Iya, selamat pagi Edi.
2: Aku akan terima kasih buat abang-abang Kang Bengkel ya, secara general aja makasih sudah selalu standby, panggilan jemput kalau motorku lagi bermasalah. Karena hidup sekarang kerja di jalanan. Yeah. Jadi Kang Bengkel sudah jadi bagian dari perjalanan kerjaanku.
0: Wah.
2: Wow. Gitu. Iya.
0: Punya kita juga ada ya mekanik bengkel ya, tapi kayak kurang guna ya buat kita ya.
3: Itu mah,
0: ya bilangnya apa? Punya bengkel.
2: Bilangnya.
0: Iya, bisa benerin motor. Gue suruh oprek motor gue aja kagak dikerja-kerjain. Iya doang.
2: Apa emang sesibuk itu jadwal orangnya?
1: Enggak. Lampu peceknya Papa Kinos 8 juta mau di
2: bisa-bisanya kayak begitu.

0: suara seru barengan Ginos Gina sampai jam 10 nanti masih nemenin kamu.
1: Repotan.
0: Suara seru sampai jam 10 masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Ah, dia ulang lagi. Ini lagunya bersamamu dari Jazz. Yes. Kemarin kok si Jazz enggak datang padel ya? Terus enggak ada kabarnya lagi. Terakhir aku dengar kabar dia tuh gua skip dulu olahraga karena operasi lagi lututnya.
2: Ya, cepat sembuh ya. Kakak iya. Jazz ya. Mm-mm. Tadi juga ada sahabat suara di TikTok. Aduh, siapa tadi udah lewat jauh. Katanya lagi kambuh penyakit autoimunnya. Ada tadi aku pas baca di TikTok tapi kita mau on air. Jadi aku enggak bisa baca. Ya,
0: tapi gak ada namanya.
2: Ya siapa tahu masih mendengarkan kan yang
0: kita merasa. Ngomongin tukang nih sahabat suara. Tukang-tukang apa yang sangat berjasa dalam hidup kamu?
2: Nah, itu dia. Ada ini di ujung penelepon.
0: Siapa sih?
2: Halo.
0: Selamat pagi, good morning.
2: Kakak Sheila.
3: Halo. Iya kak.
0: Halo. Halo. Silanya on seven gak nih?
2: Aduh Sheila on seven. Apa? Sheila.
0: Selamat malam. Duhai kakak. Si.
3: Baru. Itu selalu dari SD tuh digituin sama teman.
2: Serius ya?
0: Oh gitu. Oh,
2: kalau Sheila mat ulang tahun udah ada belum yang pernah bilang? Belum. Kalau Sheila kan masuk udah ada belum? Belum.
3: Eh, belum.
2: Belum ada nah tuh berarti baru ya.
0: Oke, Sheila coba tukang-tukang apa yang sangat berjasa dalam hidup kamu, Sheila?
3: Ya, di kantor saya tuh ada yang namanya Aheri. Nah, Aheri. Iya, Aheri itu awalnya OB kantor.
0: Berarti orang Sunda ya dia dipanggil banget. AA ya?
3: Iya, kan di Bogor kita.
0: Oke. Okay.
2: Tapi berarti dia tuh anaknya enggak tenang banget ya? Akhir ini
0: heboh sendiri baru tuh baru
3: dia bisa apa aja karena dia heboh sendiri.
0: Terus
3: iya gitu. Dia bisa tuh benerin semua alat elektronik kan. Mm-mm. Jadi kita tuh akhirnya dia ngebantuin sampai semua yang ada di kantor bahkan sampai rumah, maksudnya tuh apa yang rusak di rumah pegawai-pegawai kantor.
0: Apa
3: mulai
0: bisa?
3: mesin cuci
0: bisa diandelin.
3: Wow. Jam tangan apalagi sampai furnitur rusak tuh lemari, jadi di kantor AC rusak dia, apa rusak dia. Wow. Semua nih awalnya alat elektronik sama furnitur sampai pipa bocor dia.
0: Buset, wow. Banget
3: semen ini dapur dia lagi gitu.
0: Tapi berbayar kan?
3: Iya dong, kita ngasih dong pasti. Oh,
2: tapi dia nggak kasih tarif kan?
0: Dia nggak kasih tarif.
2: Apa
0: dia,
2: ngasih?
3: Kadang enggak sih, terserah gitu. Kadang terserah, kadang kalau misal berat dia ngasih tahu nih ya yang harus diganti ini harganya segini. Kalau ongkosnya mah dia jasanya terserah gitu. Ih, awalnya.
0: Baik amat.
3: Iya, baik banget kan. Nah, terus habis itu sampai akhirnya nih yang ininya kalau anak-anak sekolah tuh pegawai-pegawai kan sibuk tuh kalau nah anak-anaknya kan pada sekolah SD bikin prakarya.
2: Iya.
3: Itu dia dong yang bikinin.
0: Ya Allah.
2: Ya ampun.
0: By the way Sheila. Sheila, ini pertama ketemu di kantor, tempat kerja.
3: Iya.
0: Sekarang dia masih ada di kantor enggak?
3: Masih, jadi teknisi udah diangkat dia. Berarti udah naik, enggak jadi OB lagi dia.
2: Tapi udah enggak bisa bantu-bantu lagi dong
3: kalau
2: gitu.
3: Masih dong.
0: Jadi di kantornya juga dia digaji. Terus di luar kantoran masih suka dikasih kerjaan sampingan juga sama kamu dan juga karyawan-karyawan lain gitu.
2: Wow.
3: Dia tuh bikin ini apa namanya? Yang kalau seanak sekolah tuh suruh bikin kebun binatang dari kardus.
2: Wah, keren.
3: Pokoknya setiap ada prakarya udah serahin aja sama Harry. Nah, kita semua nyebutnya tuh Harry MacGyver.
2: Harry MacGyver. Segala masalah terselesaikan.
0: Teng.
3: Pokoknya semua ini kalau ini gimana ya sama Harry MacGyver aja gitu.
0: Keren MacGyver.
2: Itu Harry itu adanya di Bogor ya?
3: Iya, mau dibawa Jakarta.
2: Iya lagi, maksudnya buat tugas-tugas Sheila. Anak gue atau apa gitu.
3: Sheila. Berguna banget kan?
2: Iya.
0: Kamu suka manggil ke rumah juga?
3: Iya.
0: Jadi semua
3: sampai akhirnya kenal sama tetangga-tetangga tuh kan di grup komplek ada.
2: Iya.
3: Mam, ada yang tahu nggak tukang yang bisa ini?
2: Aheri jawabannya.
3: Di nomornya Aheri aja, tapi Sabtu Minggu ya, Mam. Oke. Oh. Jadi dia.
0: Iya.
2: Jadi Senin sampai Jumat kerja kantoran sebagai teknisi. Emang kerjanya bidang apa sih, Sheila?
3: Kita di keuangan.
0: Oh, keuangan.
2: teknisinya ngapain ya?
0: Ya ada aja dulu alat-alat, mesin fotokopi apa segala macam.
1: Tapi iya Sheila juga. Bisa gak? Atau mungkin kamu kepikiran gak? Kamu minta tolong sama Aheri karena saking emang dia serba bisa semuanya ya.
0: Kamu selalu datang ke rumah kamu gitu ya. Pas kamu lagi membutuhkan seseorang teman untuk bersandar, bercerita.
2: Enggak sampai ke sononya.
0: Siapa tahu kamu lagi kesepian, bisa dimintain tolong gak tuh?
3: Itu ini loh, nanti Kak Gina terinspirasi loh, ayo.
2: Aku juga
0: mau lari. Jauh, jauh gak mungkin.
2: Sheila, kenapa mungkin sih lu baru teleponnya sekarang kalau ada Aheri? Tahu gitu kan kemarin pompa air gua rusak kan, gua enggak perlu beli baru, kagak berantem
0: sama Gino. Karena ada aku yang bisa diandelin.
2: Enggak ada.
0: Aku bisa diandelin tahu.
2: Apaan aku beli pompa air baru gara-gara kamu?
0: Nanti aku panggilin tukang yang bisa benerin deh.
2: Enggak usah, udah diganti pompanya. Sheila mau request lagu enggak?
3: Boleh.
2: Apa tuh?
3: Terbuang dalam waktu ya. Terbuang yang kontaknya sore.
2: Oh,
0: tuh kan lagi kesepian nih, Sheila nih. Panggil deh tuh si Aheri tuh.
2: Katanya sih Aheri lagi buka cabang ke arah sana juga sih.
0: Iya.
2: Jadi gak cuma memberikan jasa perbaikan, tapi juga jasa kasih sayang.
0: Iya.
2: Dan kehangatan.
3: Perbaikan hati.
0: Iya.
2: Perbaikan hati.
0: Iya, gitu katanya dia. Neng Sheila, sini hatinya abang yang benerin.
3: Terima kasih sama-sama.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini lagu dari requestnya Sheila ya. Tadi judulnya adalah Terbuang Dalam Waktu dari
1: Dari Suara.
0: Lunas ya Sheila ya. Salam buat Aheri. By the way, abis ini sahabat suara jangan kemana-mana, karena Kinos Gina akan menggelar yang namanya Kocak Koneksi Cerita Acak. Jadi buat kamu yang pengen ikutan cerita-cerita, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, seru-seruan, langsung aja WhatsApp 0816 114 1014 dengan format
1: hashtag Kocak.

0: Itu
1: Bang Boring,
2: Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Indonesia, sahabat suara masih di Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 menyambungkan empat orang lah ya. Pasti empat ya kan? Biasanya kita yang berempat kan? Empat kepala dengan isi yang berbeda-beda dalam sebuah cerita. Tepat sekali, ini waktunya untuk
1: Kocak. Kok delay sih?
2: Kurang meyakinkan kondisi.

0: dengan
1: bilang apa?
2: Dengan kita sangat bangga.
0: Dengan
2: gitu
0: bangga
2: dia.
0: Kita sambit ini dia, Kain Sutra.
3: Selamat pagi.
2: Pagi Kain Sutra.
3: Kembali lagi bersama Kain Sutra.
0: Kepanjangannya apa?
3: Kak Indra Suka Bercerita.
0: Asik.
2: Aduh, Kak Indra Suka Bercerita.
3: Yang kali ini kita akan bermain drama lagi. Jangan bosan-bosan.
0: Enggak dong, justru ini ditunggu-tunggu loh.
3: Karena drama kali ini tuh kita akan menceritakan tentang pemilik rumah yang lagi renovasi.
2: Oh, renovasi rumah.
0: Rumah sedang renovasi. Berangkat dari mana nih?
3: Tukang. Berangkat dari tukang. Tukang.
0: Tadi kita ngomongin tukang soalnya ya. Gua akan menjadi
3: mandor.
0: Gina menjadi
3: pemilik rumah.
2: Kinas jadi mandor.
3: Betul.
2: Manusia pintu.
3: Mandor.
2: Mandor get.
3: Dan Buluk akan sebagai tukang yang disuruh oleh mandor.
0: Cocok.
2: Sebagai tukangnya. Oke. Gina apa dong?
0: Pemilik rumah.
3: Ya Allah, diulang lagi.
2: Kok Kain Sutra tiba-tiba sewot?
3: Beginilah.
2: Kain Sutra orangnya sabar.
3: Mau tahu ceritanya?
0: Enggak deh, hari ini enggak dulu deh.
3: Gitu.
0: Gimana ceritanya?
3: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada seorang ibu muda pemilik rumah yang kebingungan untuk merenovasi rumahnya sendiri.
0: Ulang. Jangan ibu muda.
3: Apa dong?
0: Karena Gina udah gak muda nih.
2: Kok bisa-bisanya lu sirik banget?
3: Kok bisa-bisanya diatur?
2: Iya.
3: Jadi, ibu ini bingung untuk mencari mandor yang tepat, yang bisa diandalkan, yang pastinya kerjanya bagus.
2: Hah, ini rumah udah pada bocor lagi. WC-nya juga udah pada lepas dari tempatnya. Gimana lagi mau?
0: Geneng bocor, pakai yang ginian.
3: Belum masuk. Curhat dulu.
2: Maaf, abang siapa yang masuk-masuk rumah
0: ada,
2: saya?
0: Belum.
2: Lah saya jadi enggak sama siapa?
0: Belum, masih sendiri.
3: Masih sendiri.
0: Cari mandor ah gitu misalnya.
2: Oh, cari mandor ah.
3: Kopi ya Allah. Dan akhirnya Ibu Gina pun mencari mandor melalui sosial media, lagi scroll-scroll TikTok. Tiba-tiba bertemulah dengan salah satu mandor yang akhirnya dia hubungin lewat telepon.
2: Ini ternyata mandor cakep juga nih. Bagus kayak kerjanya. Coba telepon ah. Halo.
0: Halo, dengan Mandor Corporation, dengan siapa saya berbicara?
2: Halo, saya Gina nih.
0: Oh iya, salah sambung Bu.
2: Salah sambung sih? Acara radio lain tuh.
0: Aduh. Iya lagi.
2: Iya, tadi di suara. Dengan Bapak siapa ini?
0: Apa?
2: Bapak siapa ini?
0: Salah dengar.
2: Itu FM juga bukan.
0: Iya lagi, salah dengar.
2: Semua radio aja kita promosin, jangan lupa bayar ntar ya. Bapak siapa namanya?
0: Saya kepala dari Mandor Corporation, nama saya Rizky Kinos.
2: Oh, kalau misalnya pesen nasi kuning buat hajatan hari Jumat depan.
3: Beda.
0: Oh bisa Bu. Bisa saya colok mata Ibu. Mandor Bu, mandor. Ini bagian tukang pertukangan.
2: Oh Bapak mandor, kebetulan banget Pak. Ini kebetulan rumah saya
0: pada... bentar Bu, saya celananya lagi mandor nih.
2: Aduh, kondor. Kondor apa ya, kondor?
0: Kondor kemana?
3: Iya salah, oke.
2: Kornnya boleh tahu gak kepanjangannya apa?
0: Iya, kornnya apa tadi kalau kondor?
3: Kondisi.
2: Kondisi dornya?
3: Melorot.
0: Loh, jauh.
3: Dan akhirnya Bapak Mandor ini mengajak salah satu tukangnya yaitu Buluk untuk mendatangi rumah tersebut.
0: Bu, tukang saya mah berpengalaman, ada ijazahnya, minimal S1 kita di sini

0: tukangnya.
1: Serius?
0: Nih ngomong sama tukang saya.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo ibu.
1: Bapak bisa benerin genteng bocor?
2: Ya Allah bu, jangankan genteng.
1: Ya.
2: Gedung DPR aja, saya pernah bocor, pernah saya benerin.
0: Oh, emang gedung DPR ada yang bocor?
2: Enggak, waktu itu lagi ada ini plafon kendor aja.
0: Oh, kirain ada yang bocor.
3: Dan belum. Akhirnya si tukang tersebut disuruh naik ke atas genteng oleh mandor. Dan ibu pun berkata,
1: hati-hati ya, ini soalnya gentengnya kan gampang banget retak.
0: Care banget, iya, hati-hati ya.
1: Emang kita tenang kan ibu-ibu care.
0: Oh, care sama gentengnya, iya. Kirain sama mandornya.
1: Bukan, gentengnya ini terbuat dari bulu angsa ya.
2: Oh dari, oh yang bulu angsa yang anti air itu.
1: Iya, emang iya bulu angsa.
2: Bulu
1: angsa
2: anti air. Ibu belum tahu kan?
1: Belum.
2: Ini dia, saya di kampus, saya mempelajari ini bu.
1: Iya. Gitu. Iya ini dari bulu angsa, jadi hati-hati jangan sampai rusak ya.
0: Nah, saya sebagai mandor bukan untuk memotong pembicaraan aja ya. Cuman daripada pakai bulu angsa ini, ya ini katanya emang agak rapuh. Setahun dua tahun dia gampang bocor.
1: Jadi
0: mau ganti bulu yang lebih tahan lama enggak?
2: Apa tuh?
0: Dia agak keriting.
1: Bulu apa ya?
0: Tapi cepet nih.
2: Apa nih?
0: Regenerasinya.
1: Oh iya benar.
0: Iya, agak keriting nih rambutnya
1: bulu
0: nih.
1: Bulu apa tuh?
0: Bulu apa ya? Lebih tahu nih tukang saya nih.
2: Bulu dada Rido Roma.
1: Bulu dada Rido Roma. Berarti bagus.
2: Ibu kalau mau.
1: Iya, bisa.
2: Saya mintain ntar.
3: Dan ketika si tukang lagi di atas genteng, ternyata si mandor malah menggodai si ibu punya rumah.
1: Ah, si lagi-lagi goda-goda.
0: Bu, sambil nunggu tukang saya lagi kerja nih ya kan.
1: Iya.
0: Siapa tahu ibu pengen rumah ini lebih kokoh, biar nggak khawatir, bisa tenang tidurnya gitu. Mending rumah ini diisi sama seorang pria yang bisa bertanggung jawab menemani ibu hari-hari.
1: Siapa itu bang?
0: Hah?
1: Siapa?
0: Ada. Ini yang orangnya bertanggung jawab.
1: Iya.
0: Ya, fisiknya lumayan lah. Udah gitu orangnya bertanggung jawab, bisa dipercaya.
1: Iya.
0: Tahan lama juga bu.
1: Maksudnya tahan lama apanya nih?
0: Tahan lama kalau dia sedang bekerja.
1: Oh, maksudnya emang nggak mudah goyah energinya.
0: Berdirinya
1: ya?
0: Juga tahan lama.
1: Oh, karena kan
0: berdirinya tahan lama.
1: Oh, iya. Apanya
0: jadi dia nggak kurang suka duduk, dia berdiri terus.
1: Oh gitu. Wow, luar biasa.
2: Pemimpin upacara.
1: Iya. Jadi
0: tertarik nggak bu?
1: Ada orangnya.
0: Soalnya kalau dilihat-lihat, ibu ini walaupun sudah ya nggak muda gitu, mohon maaf ya.
1: Emang katanya gue tua? Hah?
0: Enggak, bukan gimana? Begitu. Bentar, ibu ini bapaknya seorang
1: kapitan?
0: Bukan. Ibu ini seorang, bapaknya seorang pengusaha kapas ya?
1: Kenapa tuh?
0: Kok kulit anaknya lembut sekali ya?
1: Kulit anak saya?
0: Kan orang bapaknya.
1: Oh,
0: kan bapaknya iya. Pengusaha kapas, anaknya kulitnya lembut.
3: Ketika sang mandor lagi berusaha mendekati, tiba-tiba
0: boleh saya pegang gak kulitnya bu?
3: Si tukangnya jatuh dari atap.
2: Kedubrak.
0: Aduh. Ganti dong lagunya.
3: Ganti lagunya.
0: Kedubrak.
2: Aduh pak bu.
0: Cing kenapa cing?
2: Pak bapak boleh ngerayu-rayu gitu, cuman tangga saya jangan dipindahin.

0: Pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas pagi hari di sekitar gerbang tol Cilandak Utama mengarah Antasari, Blok M, dan Tol Jor Pondok Indah terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Jakarta Barat, situasi arus lalu lintas di traffic light SMK, Taman Sari, arah Tambora, maupun arah Jalan Mangga Dua Raya terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, arah Kuningan, maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Sahabat Suara, kembali lagi di Suara Seru. Masih barengan Kinos Gina sampai jam 10. Udah masuk jam 9 nih. Berarti waktunya kita untuk main Kinos Gina berkaraoke.
1: Yeay, tapi kali ini kita gak haming-hamingan ya. Ganti-ganti lah biar gak bosen ya.
2: Iya, betul.
1: Kali ini kita sambung lagu aja gimana?
2: Boleh.
1: Kenapa sambung enggak? Lagu dari kata terakhir.
2: Contoh.
3: Contohnya
1: misalnya, aku ingin jemariku ini.
2: Ini kan namanya cinta. Oh ini kah cinta? Cinta pada jumpa pertama.
3: Pertama.
4: Pandangan pertama.
1: Salah, pertama.
2: Pertama dan enggan aku lepas. Diriku terjerat cintamu.
4: Cintamu
1: padaku
2: takkan berubah. Walau di
1: kegocek lu semua.
2: Lama.
1: Kan harusnya cintaku padamu.
3: Cintaku padaku. Kan dibalik bisa boleh.
2: Gitu ya. Paham ya. Gampang lah pokoknya lah ya. Seru-seruan aja. Nanti kalau menang akan dapat lontong sayur dari Buluk.
1: Nah itu
2: ya.
1: Dia.
3: Tapi kirimnya gimana pokok lontong sayur? Luar susah.
1: Kalau gak salah lu mau nganterin. Katanya tadi lu bilang gak apa-apa ya, bang. Ntar gue anterin aja hari ini abis siaran.
3: Kalau yang menangnya orang Priuk.
1: Lah katanya mau nganterin juga dia. Pokoknya selama di daerah Jakarta.
3: Iya, free
1: Jakarta.
3: Selama di Jabodetabek ya.
1: Diantarin dulu.
3: Gak ada. Bener aja lu.
2: Enggak, kalau lu menang boleh kasih hukuman di antara kami berempat. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus bilang Kinos the handsome guys on earth.
1: Sumpah berat banget itu mulut pasti. Sumpah. Berat banget.
3: Oh ya, yang menang ntar Rina ya. Rina yang menang gitu harus ngomong gitu berarti ya.
2: Rina suruh bilang gua ganteng sih, mending dia ngeblok radio ini kayaknya.
3: Gak jadi ikutan.
1: Ya yang mau ikutan ya, langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 formatnya.
2: Kinos. Oh salah. Formatnya adalah, sorry maaf. Formatnya gimana?
1: Formatnya #KinosGina.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, waktunya untuk Kinos Kina berkaraoke. Hey! Hey, hey, hey, hey! Hey! Siapa lagi liriknya gue?
1: Semua sih.
0: Dan sudah ada penantang kita, sahabat suara, untuk join di Kinos Kina berkaraoke. Kita sapa ini dia. Selamat pagi Anggraini.
1: Halo Anggraini.
2: Pagi Ibu, pagi Panas.
0: Pagi. Halo. Kamu di mana posisinya Anggraini?
2: Di mana ya?
0: Ini manggilnya apa kalau Anggraini gini? Ini.
2: Jangan Anggraini deh.
0: Apa dong?
2: Cantik gitu.
1: Gue rasa lu nama lu bukan Anggraini
0: ini
1: deh.
0: Rina ya?
1: Iya,
0: gue
1: rasa gitu.
0: Ini Rina ya? Cari penelpon lain yuk. Cari penelpon lain yuk. Ini kena roaming nih. Telepon ke Riau nih.
1: Gue tuh berasa kayak namanya Anggraini banget. Kayak gak nama sapa hari-hari ya gitu. Si cantik bisa ganti-ganti nama jadi Anggraini lu tiba-tiba begitu.
0: Rina, kau masih punya peluit yang suka kau pakai kerja gak sih?
2: Masih.
0: Berapa biji?
2: Apa? Mau
0: ngilang
2: aku parkir ya?
0: Enggak. Kamu jago niup ya?
1: Oh, mau digombali nih.
2: Niup apa nih?
0: Udah niup Rina, fokus ya Rin. Udah tahu cara mainnya ya? Kayak tadi ya, pokoknya pakai kata terakhir yang nanti kan berhenti nih nyanyinya. Nah, kata terakhirnya kamu pakai untuk bikin lagu baru ya?
1: Kita
2: akhirnya mulai gitu.
1: Apa ya?
0: Enggak, bukan ciptain. Bukan ciptain, maksudnya ganti ke lagu lain gitu.
1: Tapi dari lagu orang jangan lu ngarang sendiri, bikin kata-kata sendiri ya.
2: Iya.
1: Oke. Kita mulai lagu pertama pakai kata cinta.
0: Urutannya gimana nih?
3: Dari lu nih. Lu kan cowok sendiri nih.
0: Oh, berarti gue.
3: Iya.
0: Rina,
3: Gina, Rina. Pokoknya kalau Rina bisa 3 kali nyambungin, dia yang menang.
1: Okay, oh, Kinos siap. Ke Rina, abis itu Gina ke Rina, Kinos ke Rina gitu.
0: Yeah. Oke, okay, siap.
1: Wow.
0: Siap ya, Rin?
2: Tapi nanti lontong sayurnya kirim ke Pekanbaru ya, lu.
3: Waduh.
1: Ya, bener. Sampai sana jadi kayak yogurt gua, basi.
3: Sampai sana jadi bubur, gak jadi lontong.
0: Siap, Rin?
2: Siap,
0: kata insya Allah. Kata pertama yang dikasih sama Buluk nih, cinta.
3: Coba dari lu, Bang.
0: Cinta ini... Asik. Kadang-kadang tak butuh
1: Tak ada logika. Persis sebuah hasrat dalam hati.
0: Hati
3: Rina.
0: Hati Rin, gampang kalau hati mah.
1: Hati ini.
0: Diam.
3: 5 4
0: hati.
2: Aduh, jangan dihitung, saya biru.
3: Jangan dihitung. Menang dong ntar. Rina menang dong. 1. Oper ke Ibun, hati Ibun.
1: Hati-hati di jalan tuh ada.
2: 3.
1: Rina, dia malah gituin juga. Hati.

0: Ada
1: Rin, ada.
2: Ada di sini. Ada
3: apa lagi?
2: Iya, bukan.
4: Itu kan udah ada apa?
1: Iya.
2: Oh, dia rhyme lo deh.
1: Ada. Oh, ntar dulu, jangan dibantuin. Lagi. Coba lagi nyanyi lagu. Nyanyi lagu lagi, nyanyi lagunya.
3: Ada apa? Aduh.
1: Rin.
4: Lo mau kemana sih?
1: Rin. 5.

0: Indah.
1: Dan Ki.
2: Indah.
1: Indah aja tuh.
3: Oh, mau Indah.
4: Indah.
2: Indah.
4: Indah. Indah. Betapa indah terasa indah.
1: Terus bila kita, bila kita.
2: Kenapa sih dari Rina kan ke Gina harusnya?
1: Enggak, Gina
3: tadi barusan udah kamu.
2: Oh iya, iya, oh, iya. Okay.
4: Indah terasa indah bila kita berdua dalam alunan cinta.
3: Cinta lagi. Enggak apa-apa, Rin, cinta banyak.
2: Cinta.
3: Lu baru jawab
5: pada
3: sekali loh.
5: Pandangan pertama awal aku berjumpa.
3: Cinta. Kok cinta pandangan pertama?
1: Gak ada cintanya langsung.
3: Gak ada cintanya.
4: Rina. 5 4
1: Ayo Rina.
4: 2 3
3: Oh, udah tadi gua.
4: 3
2: Ayo apa ya?
5: Cinta.
1: Gak tetap.
3: Dua. Ibu apa cinta?
2: Cintaku.

0: dan Ratna.
1: Terus. Nah, mungkin tiba-tiba berhenti Ratna.
0: Aku mau.
1: Terus. Mau.
2: Ayo Rina, mau.
3: Mau, gampang mau.
4: Mau.
3: Aduh, gampang banget. Aduh, itu.
5: 5.
3: Gampang banget.
5: 3.
6: Mana di butik kemarin nih?
4: Mau.

0: Pagi.
1: Gak apa-apa.
2: Kemana?
1: Gina kan?
3: Lu kan Gina tadi
0: udah.
1: Kemana? Kemana? Kemana?
2: Ku harus
1: mencari kemana? Kemana tuh?
0: Kemana lagi? Ya,
2: kemana lagi?
1: Gak apa-apa. Tadi cinta dua kali kan?
0: Oke, kalau gagal siap ya.
3: 5.
2: Ini pendengar-pendengar kita pada galak-galak ya.
3: 4.
2: 3.
3: 2.
2: 1.
4: Sabar.
0: Oke, waktunya hukuman.
2: Rina, sayang sekali Rina.
1: Sorry ya Rina, mau enggak mau kamu harus bilang Kinos, you are the handsome guy on earth.
4: Stop jam deh.
1: Kan kita gak bisa lihat. Kan kita gak bisa lihat.
2: Garina, gua aja yang istrinya geli gua dengar.
0: Oke, kita silent dulu ya.
1: Silent. Oke.
3: Semua dead air.
2: Coba.
1: Pakai nadain tadi soundtrack yang tet. Bilang Kinos.
4: Usap, beneran.
1: Gak bisa. Kan kita gak bisa lihat. Kita gak bisa lihat. Gak bisa, biar sahabat suara semua dengar.
3: Si Indonesia dengar.
1: Kinos.
4: Kinos berharap banget nih aku panggil sayang gitu.
1: Iya. Ini namanya udah namanya dendam pribadi.
0: Ayo Rina.
1: Kinos. You are the handsome.
3: Kinos. Kinos napanya Komidra?
2: Gua enggak bisa bantu untuk kali ini Rina ya.
3: Komidra.
2: Gua enggak bisa bantu untuk kali ini Rina ya.
1: Kinos. Okay. You are the handsome guy on earth.
3: Nadanya harus gitu ya.
1: Iya.
3: Si Katrin.
0: 3 2 1 silakan.
4: Buluk.
1: Enggak, Kinos. Kalau buluk yang bilang ganteng udah banyak.
3: Iya.
2: Lidah dia kayak pakai lem Korea atau enggak?
3: Anti nyebutin dia. Iya.
1: Ayo Rina.
0: Oke, 1, 2, 3, silakan.
4: Aduh.
1: It's gonna be my best day ever when I hear you say that I'm the best or the handsome.
2: Musuh bebuyutan. Yeah.
4: Rina.
1: Sorry.
0: Yes.
1: Gak kedengeran.
4: Rina.
1: Iya, Rina. Iya, Rina.
4: Iya,
1: ini lagi dengerin Rina.
4: Nanti aku merajuk nih.
2: Nanti merajuk katanya, nanti aku bete katanya.
1: Ayo, Kinos. Itu kamu banget. You are the handsome.
0: Lengket banget.
2: Lengket banget mulutnya.
1: Gue itu mundur ya. 5. Kinos. You are.
4: Kinos.
1: You are.
4: You are
1: the most handsome guy.
4: No, enggak gitu.
1: Bener-bener gitu, but you are the most handsome guy.
4: The most handsome guy
1: on earth.
4: On earth.
1: On earth. On earth. Yeah.

0: Dengerin aja suara seru di Iswara. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Sahabat Suara, bayangin dengerin lagu ini.
1: Asik.
0: Nyium aroma kopi anget. Ya, udah gitu dipeluk sama pasangan kamu dari belakang.
1: Wow. Boom. Tiba-tiba pas lagi peluk, ayang gitu, dah kopinya baru matang tuh tumpah.
2: Panas lagi.
0: Gak, ya, kamu mah ngerusak momen romantis aja dulu. Ini kan kopinya ditaruh di meja.
1: Oh, kopinya ditaruh di meja. Iya. Kirain lagi dipegang gitu langsung. Kalau dalam imajinasi aku, jadi di udara dingin kayak berdiri gitu di pemandangan. Uh-huh. Kayak kemarin waktu kita di Banyuwangi misalnya, kayak di Kawah Wurung lagi megang kopi gitu ya kan. Terus dipeluk dari belakang. Ayah! Buk! Wah! Tumpah kopi.
0: Enggak dong. Kopinya kan ada mejanya tuh. Ada mejanya gitu loh. Jadi proper. Proper, ada mejanya, ada bangkunya. Tapi sambil nunggu sunrise kita berdiri. Berdiri sambil nungguin sunrise, kita pakai jaket, pakai shell biar nggak kedinginan, terus tambah anget dipeluk dari belakang.
2: Kayak Titanic.
0: Ada lagunya itu, lagunya apa? Ada
1: titik-titik di ujung doa. Tapi yang nyanyinya Sal Pariaman kan?
0: Bukan
1: Sal Priadi kan?
0: Titik-titik gitu dong. Ngomongin sunrise di pegunungan, ini ada informasi atau sedikit informasi aja. Kondisi di kawasan Dieng, Jawa Tengah saat ini, Sahabat Suara. Ya, beda 180 derajat sama di Jakarta. Yang gue gak tahu Sahabat Suara ngerasain apa enggak, cuacanya lagi panas banget kalau di Jakarta. Ya, tapi berbanding terbalik sama cuaca di Wonosobo atau di Dieng, lebih tepatnya Jawa Tengah.
1: Itu.
0: Ini turun sampai minus 6 derajat Celcius pada pagi hari. Ini memicu munculnya fenomena bun upas atau embun es yang menyelimuti hamparan rumput dan tanaman. Pasti. Jadi rumput yang biasanya warna hijau, kalau pagi-pagi suhunya minus 6 derajat, itu udah kayak padang warna putih gitu.
1: Ih, pasti bagus.
0: Ketutup
1: ya.
0: Es.
1: Cantik gitu.
0: Nanti begitu ada matahari, hilang tuh esnya. Mencair.
1: Iya, betul.
0: Pemandangan putih seperti salju ini menjadi daya tarik wisatawan. Meski di sisi lain dapat berdampak pada lahan pertanian karena embun beku berpotensi merusak si padi-padi ini.
1: Ya, jadi gagal panen. Tanaman itu kan enggak pakai mantel. Jadi kedinginan. Iya kan? Harusnya kan dimantelin.
0: Emang ada mantel buat tanaman?
1: Lah, ya kita aja ada. Kalau kita kedinginan kita pakai mantel.
0: Aku belum pernah lihat soalnya nih.
1: Pakai jaket.
0: Jaket untuk tanaman.
1: Nah, makanya coba diberdayakan jaket tanaman.
0: Oh, ada gitu. Jaket tanaman.
1: Nah, kasihan kalau kayak gitu dia mati, hipotermia.
0: Asik, hipotermia kayak lagunya Gita Gutawa.
1: Itu. Ih, tapi emang kayaknya aku sih kayaknya kalau kesini kayaknya aku kelar sih hidup aku ya.
0: Tapi bener sih, kalau emang kamu masih punya waktu nih 4 hari atau 3 hari lagi, manfaatin deh. Karena minggu depan kita udah mulai sekolah nih anak-anak.
1: Iya.
0: Manfaatin benar. Sebaik-baiknya mungkin ya. Dengan harapan sekarang udah pada sepi. Karena orang-orang udah pada balik, udah selesai liburannya.
1: Dieng tuh di Jawa Tengah ya?
0: Jawa Tengah.
1: Kalau kemarin kita ke Jawa?
0: Timur.
1: Jawa Timur, Ijen ya? Kalau
0: Ijen di Jawa Timur. Betul.
1: Itu juga pas kemarin, ini kebayang minus 6 kayak apa. Kita aja kemarin waktu nyampe di daerahnya Ijen itu kan. Mau lihat si Kawah Wurung itu satu wilayah kan sama Ijen juga kan. Jadi di post station untuk pemberhentiannya sebelum akhir kita naik jeep itu loh, mas, ke si kawahnya. Itu dingin banget,
0: dingin sampai banget, sumpah.
1: Kita nggak salah nih kok dingin banget. Terus dia bilang tadi pagi suhunya di sini 3 derajat.
0: Ini baru 3 derajat. Di Dieng minus 6 derajat. Kemarin 3 derajat aja. Kita kan ke toilet ya?
1: Iya.
0: Airnya gila dingin banget.
1: Iya. Sumpah. Ya ampun. Buset, tangan kita kayak beku kena air-airnya. Ih, luar biasa loh.
0: Tapi waktu kedinginan gitu, untung gua, masih ada untungnya. Namanya orang Indonesia lah ya.
1: Iya.
0: Masih ada untungnya. Jadi waktu itu gue pipis, itu temenin sama Gina.
1: Hah, kok Gina?
0: Anget tuh.
1: Enggak.
0: Kan kamu pegangin tuh.
1: Bukan pintunya, kan gak bisa dikunci.
0: Oh iya,
1: bukan,
0: pintunya.
1: Iya. Saya ngelempengin.
2: Tutup soalnya.
1: Iya.
2: Jadi anget.
1: Itu dia.
0: Suka. Iya, jadi waktu pipis gue dipegangin tuh. Iya, waktu gue pipis karena saking dingin ya, dipegangin tuh biar anget tuh. Pintunya
1: anget jadinya. Iya, itu dia. Makasih ya Rizky ya.

0: Pagi Suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru di Iswara.

0: Weekend sahabat suara semangat. Mana nih suara weekend semangatnya kamu nih?
1: Oh, kalau weekend kayak gini banyak banget event-event yang bisa kamu datengin loh.
0: Atau mau atau belum tahu ada event apa aja di weekend ini? Coba nih dengarkan baik-baik nih. Ya, yang berhubungan atau mungkin mencari hingar-bingar berupa musik di minggu-minggu ini, ada apa Nul?
1: Ada Tipex. Jaka ada konser musik Jakarta Fair. Jadwalnya itu adalah hari Jumat hari ini.
0: Hari ini?
1: Ada Tipex.
0: Lihat ada senyum manis di atas bibir berkincu.
1: Terus ada Juicy Lucy di hari
0: Juicy Lucy, begitu nyebut. Juicy Lucy, ada Juicy Lucy.
2: Lantas mengapa ku masih menaruh hati?
0: Asik.
1: Jadi Tipex
0: dan minggu kalau gak salah
1: ada, bukan ini
0: minggu sama-sama. Ada Tulus.
2: Kita adalah sepasang sepatu.
1: Kayak acara berpacu dalam melodi.
0: Itu siangnya.
3: Oh, itu siangnya.
0: Sorenya ada Afgan. Terlalu sadis cara.
3: Gue penyanyi yang kacamata.
4: Malamnya tuh ada Viera.
0: Viera gimana?
1: Berharap.
0: Asik. Enggak, itu bukan lagu Viera ya.
3: Enggak, itu udah enggak. Udah
0: bunga, udah enggak. Ada recycle-nya tuh, ada recycle-nya.
1: Gue pamit dulu ya guys. Makasih ya. Sumpah kesel banget.
0: Oke, jadi hari Jumatnya atau hari ini tuh ada Tipex. Terus hari Sabtunya ada Juicy Lucy. Di mana dulu?
1: Di Jakarta Fair.
0: PRJ.
1: Nah, kalau misalnya kamu ngerasa kayak aku enggak nonton musik-musikan, juga ada lagi yang lain di ICE BSD City. Itu ada Indo Build Tech Expo Part 1. Jadi itu kayak pameran arsitektur, interior, bahan bangunan. Mungkin ada yang lagi mau bangun rumah
0: atau mau renov rumah.
4: Paku di sana.
1: Mau beli paku. Buat apa? Buat kepala saya nih. Biar gak ngikut terus gitu.
0: Cabut.
1: Gua langsung panik.
0: Kok panik? Suara kunti enggak gitu. Kamu kayak suara kuda dulu, kuda meringki.
1: Emang kalau kunti bagaimana suaranya?
4: Ada yang
0: Enggak gitu. Gitu. Bukan gitu suaranya. Gimana? Matiin dulu backsoundnya.
4: Gini bunyinya.
1: Coy.
0: Asik.
1: Takut ibu.
0: Kleneng. Ya, sekali lagi ada Indo Build Tech Expo Part 1 itu di ICE BSD City.
1: Dan itu masuknya gratis ya?
0: Masuknya gratis, jadi ini adalah pameran yang isinya interior terbesar atau mungkin bahan-bahan bangunan atau mungkin gambar-gambar dari arsitektur. Siapa tahu mau bikin rumah atau renov rumah ya?
1: Yang punya
0: sampai 12 Juli.
1: Yes. Oh ya, sampai hari Minggu berarti kan?
0: Betul.
1: Yang punya anak mungkin ini dulu zaman Uta-Uti kecil aku suka
0: nih kayak
1: pameran gini nih, Forever Mom and Baby Expo. Ini juga di ICE BSD City. Pokoknya ada diskon edukasi hiburan keluarga nih kalau mau cari peralatan bayi-bayi balita. Oh, biasanya harganya berfaedah tuh di situ tuh.
0: Betul sekali.
1: Ya kan?
0: Ada lagi kalau mau misalnya mencari yang berhubungan dengan makanan, ada Nusantara Food Hotel. Ini adalah pameran industri makanan dan perhotelan yang juga diselenggarakan di tempat yang sama di ICE BSD City.
1: Rame ini ya, ICE BSD City ya.
0: Iya. Makan-makan. Emang bisa makan cuy di situ?
1: Kayaknya
3: masih ada test food gitu kan.
1: Apa kita datang yuk? Lumayan buat pas jam makan siang. Tampol lu.
0: Lagunya sebenarnya enak tau lu.
1: Iya, tapi karena bayangannya langsung ibu.
4: Ya enggak usah bayangin ibu lah.
3: Iya. Bapaknya aja.
1: Emang dia ada bapaknya?
4: Ada, masalah ada.
0: Gina. Sisirin rambut ibu Gina.
4: Iya, dia ketawa. Gimana?
0: Hei.
4: Dulu belum.
0: Hei.
4: Gimana sih?
0: Udah dimatiin. Bener, main cabut-cabut aja kan lu closing. Atau mungkin kita kasih tau juga film-film yang sekarang lagi tayang di bioskop. Ya, untuk weekendnya kamu.
1: Ada Supergirl masih ada.
0: Supergirl masih ada, cuman tinggal beberapa bioskop aja. Kalau ditanya Supergirl gimana, ya menghibur aja. DC komik ya kan, superhero. Tapi dia tuh lebih ke teenager ya.
1: Iya, jadi superhero nyeleneh gitu. Tapi pinter si cewek ini.
0: Pinter banget.
1: Ada Minions.
0: Kalau mau bawa anak-anak ada Minion, ada Toy Story, sama ada Moana.
1: Iya, Moananya yang live action lagi.
0: Live action ya, yang mainnya kan? Ada si Dwayne Johnson-nya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau pengen nyari yang serem-serem untuk memacu adrenalin, kamu bisa nonton Obsession, kemudian nonton Disclosure Day.
1: Kalau film Indonesianya ada Jangan Buang Ibu,
0: ya,
1: sama 402 Rumah Sakit Angker Korea.
0: Nah,
1: itu lagi ngetren tuh katanya.
0: Ya, nah, ini kan mau nobar kita sama Sahabat Suara. Yulah, gas
1: lah. Oh gitu. Ya Allah, jadwal gue padet lagi. Coy.
0: Ya jadi ini cuplikannya 402.
1: Rumah ini Angker based on true story, ya?
0: Ya ini bener-bener mereka syuting di Korea tuh. Jadi ceritanya tentang beberapa content creator tuh mencari viewers, nyari like, nyari komen sebanyak-banyaknya dan memilih rumah sakit horor di Korea.
1: Di Korea ada setan-setanan juga ya?
0: Ya nggak tahu, cuman rumah sakit kosong aja yang udah angker di Korea gitu. Mereka syuting di sana beneran katanya.
1: Lagi ada aja.
4: Serem pun tuh, dia udah nonton berarti.
1: Masa sih Ulfa?
0: Menurut Ulfa nggak serem, tapi kalau buat Gina mah, gue ketawa kayak.
1: Coy.
0: Jadi udah takut.
1: Iya,
0: ya?
1: Itu dia.
0: Gitu aja sama Suara dan ketemu lagi sama Kinos Gina di hari Senin. Siap-siap kita akan melelang barang pre-love-nya. Either punya Gina, punya gua atau punya Om Indra atau Om Buluk. Siap-siap aja.
1: Iya, asik bener.
0: Oke, sekarang kita pamit dulu. Have a nice weekend semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: See you next week. Thank you.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: maksimain bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Pagi Ilham, dulu Fitri bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

Friday. Sudah hari Jumat lagi yang artinya sampai jam 2 siang nanti kamu akan ditemenin sama Chia Friska. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi ini dengan 10

Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cio Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan Chris Patih dengan Sepanjang Usia menjadi salah satu lagu di 10 lagu keren yang akan aku kasih buat kamu sahabat suara. Gimana? Kalau dengerin lagu Chris Patih tuh bikin kita nostalgia gak sih? Makanya karena abis ini akan juga ada lagu

nih diputerin dan kamu gak nyanyi barengan sama kita sahabat suara. Makanya pagi-pagi ini kalau di Simatupang sih cuaca lagi panas-panasnya ya. Makanya aku biar ngebus energi kamu di jalan, di kantor, kita nyanyi bareng-bareng deh lah ya lagu Terlatih Patah Hati ini. Karena selain lagu ini akan ada juga lagu dari Dewa 19 dengan Dua Sejoli. Emang spesial di hari ini sahabat suara. Lagu-lagu yang aku puterin buat kamu ini lagu yang bisa bikin kita semua tuh sing along. Karena ini udah hari Jumat, pasti pikirannya kayak aduh besok weekend mau kemana ya. Tenang aja deh ya, biar kita kerjanya, berkegiatannya, berkendara di jalan nyantai dan bikin kayak gak berat gitu menjalani hari ini. Aku puterin kamu lagu-lagu yang bisa buat kita nyanyi bareng. Dan tentunya semua lagu yang barusan aku teaserin buat kamu akan ada di siaran aku kali ini. Tentunya hanya di Suara Warga.

FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang akan aku puterin buat kamu hari ini, sahabat suara. Gimana? Udah cukup happy paginya hari ini karena lagu-lagu yang aku puterin, lagu-lagu yang sing along. Kita gak berhenti di sini, sahabat suara, karena abis ini masih akan ada lagu dari Raisa dengan Kali Kedua. Gimana? Siapa dari kamu yang walaupun dia udah berbuat kesalahan tuh parah banget gitu ya, tapi kamu belum capek, makanya kamu tuh selalu memberikan dia, ya udah deh, nih ya, akan ada kali kedua buat kamu walaupun kamu tuh udah nyebelin banget. Karena apapun yang masalah yang kita lewatin, kalau misalkan kamu belum capek itu pasti belum kapok gitu, sahabat suara. Ada yang setuju gak nih ya? Akan ada juga lagu dari Afgan dengan Sebentar yang aku puterin buat kamu. Pokoknya lagu-lagu hari ini tuh lagu-lagu yang bikin kita enjoy menjalani hari, hari Jumat. Apalagi di saat besok tuh udah liburan, jadi udah nge-scroll sosial media tempat apa yang akan kamu samperin, atau udah mikirin besok sama keluarga mau makan apa ya, mau masak apa ya, atau aktivitas di rumah apa yang akan aku lakuin. Tenang aja, karena lagu-lagu yang akan aku puterin abis ini lagu-lagu yang buat kamu happy dan relax menjalani hari ini, sahabat suara. Jadi buat yang mau request juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, karena abis ini aku akan puterin lagu-lagu yang menjadi

0: lagu terakhir di 10 lagu keren di hari ini, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena Cia Friska masih akan terus menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja request ke WhatsApp kita di 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Kalau kamu mau request lagu, jangan lupa kasih tahu nama kamu siapa, asal kamu dari mana, dan ya, kamu memilih untuk request lagu itu. Boleh banget, karena Cia Friska masih akan terus nungguin kamu. Aku ulangin lagi, jadi kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai Moms and Dads, Ambifare by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
3: Di Solo,
2: temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di Ambifare loh. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifare Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifare_id dan @motherandbeyond_id.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cio Friska sampai jam 2 siang nanti. Ada satu request yang masuk dari Tisha di Depok. Hai Tisha, selamat siang. Semoga kamu masih dengerin kita ya. Ini katanya Tisha itu habis ini mau request lagunya Bianca Dimas, Sejauh Ku Memandang. Katanya Tisha lagi suka banget, jadinya pengen dengerin terus. Siap Tisha, habis ini aku puterin ya. Jadi buat kamu sahabat suara yang mau kayak Tisha, yang mau request lagu, silakan WhatsApp ke 0816-114-1014. Kasih tahu nama kamu siapa, kamu dari mana, dan jelasin juga kenapa kamu request lagu itu ya. Oke Tisha, akan aku puterin buat kamu Sejauh Ku Memandang dari

0: suara. Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 nggak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya nggak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
3: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
4: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
5: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
2: Dia iya dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
5: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh. Rudalnya lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
5: Keras.
2: Ya. Dan kan, iya karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
4: Fluffy.
5: Seneng banget lagi nih ngomongin.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, abis ini kita akan ngomongin soal kalau bisa balik ke satu momen, apa yang mau kamu perbaiki? Nah, boleh tuh ya, kamu pikirin dulu, habis itu kamu WhatsApp ke 0816-114-1014 untuk nyampein cerita kamu. Sekalian kamu kasih tahu dulu ya, nama kamu siapa dan asal kamu dari mana, baru kamu cerita soal kalau bisa balik ke satu momen, kamu mau memperbaiki apa. Aku tunggu cerita kamu habis ini, sahabat Suara.
1: Suara Warga Indonesia.

Jakarta, seru warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Hari ini kita akan ngomongin soal kalau bisa balik ke satu momen, kamu mau memperbaiki apa? Dan pas aku tanya gitu, ada satu WhatsApp yang masuk dari Rani. Hai kak, salam kenal, aku Rani. Aku adalah pendengar setia Iswara dari Jogja. Hai Rani, terima kasih sudah WhatsApp Iswara dan membagikan cerita kamu ya. Rani cerita, katanya kalau dia bisa balik ke satu momen, dia akan balik ke momen waktu SMA. Karena kak, pas aku SMA, aku tuh lagi diem-diemin sahabatku sendiri gara-gara salah paham hal yang kecil. Gak ngobrol banget lagi, padahal cuma gara-gara hal sepele. Rani, Rani di Jogja nih ya. Itu namanya kayaknya ego yang lebih, jauh lebih gede dari pertemanan ya Rani. Karena 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh ya. Masa iya kamu sampai sekarang belum ngobrol lagi sama sahabat kamu, padahal kamu udah tahu itu adalah hal sepele yang sebetulnya bisa jadi hal yang gak usah dijadiin ribut gitu. Tapi menurut aku nih ya Rani, kamu sekarang belum mau telat, karena gak ada waktu yang telat buat DM atau chat dia malam ini atau nanti sore gitu. Kalau kamu udah luang habis dari kantor, minta maaf gitu, ajak ngobrol lagi. Siapa tahu dia juga nunggu kamu gitu. Dan Rani abis ini akan request lagu Krisya Anak Sekolah, karena ini adalah kejadian yang dialami waktu di SMA sahabat suara. Jadi buat kamu yang punya cerita soal apa yang akan kamu perbaiki ketika kamu bisa balik ke momen di masa lalu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Ini dia Krisya Anak Sekolah spesial ini.

0: bersama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Tentunya di 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia lagu Hindia, Berdansalah. Karir ini tak ada artinya. Pas banget sama salah satu WhatsApp yang tiba-tiba masuk pas lagu ini pertama kali diputar tadi pas masih intro, sahabat suara. Ini ada dari Bagas di Jakarta. Hai kak, terima kasih sudah memutarkan lagu Hindia. Karena gue jadi keinget cerita sesuai topik yang lagi lo bawain. Kalau misalkan ada yang bisa gue perbaiki, momen apa gitu. Jujur gue nyesal banget pas dulu resign kerjaan pertama cuma gara-gara ngambek. Ini gue kesebel banget ya Bagas ya. Pertama cuma gara-gara ngambek sama atasan, padahal kalau dipikir-pikir itu kantor bagus banget buat karir gue India sekarang. Ya Bagas. Nah ini nih ya, keputusan yang diambil pas lagi emosi. Ini sekalian buat lo juga, buat kamu juga sahabat suara yang mendengar dan mungkin setuju atau pernah melakukan hal yang sama kayak Bagas. Cuma di sini poinnya adalah Bagas doang yang berani ngaku dia mengambil keputusan ketika egonya lagi tinggi-tingginya gitu. Jangan resign pas lagi panas ya Bagas. Coba dipikir-pikir dulu. Curhat dulu ke teman ini baiknya gimana. Tapi ya karena ini udah kejadian, semoga ini karena ini soal karir ya Bagas, semoga di kantor kamu sekarang kalau lagi anak-anaknya sama atasan, sama kerjaan, bahkan sama kantornya sendiri, udah tahan dulu, coba dipikir-pikir lagi biar kejadian kayak gini gak terulang dua kali Bagas. Dan buat kamu sahabat suara, buat sama pesan yang sama aku sampaikan buat kamu, kalau kamu lagi ada di momen yang rasanya udah pengen kabur banget, jangan gegabah. Karena siapa tahu ini kamu masih di dalam masa adaptasi aja, atau ini adalah masa-masa dimana kayak ya udah emang lagi momennya aja. Tapi kalau kedepannya itu adalah jalan yang membawa kebaikan buat kamu, kita nggak ada yang tahu. Ya jangan gegabah intinya sahabat suara. Dan buat yang mau ikutan topik kita, kalau kamu bisa balik ke momen di masa lalu, apa yang pengen kamu perbaiki, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

warga Jakarta. Ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai tanggal 1 Juni hingga 30 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi Anda yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena sama-sama berkontribusi.

0: nyaman, dan berkelanjutan melalui daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @jkt_skyfunrun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita mah jangan begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran ya. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya gitu kan. Iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apa lagi?
1: Apa namanya?
3: Apalagi?
1: Lagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Masih barengan sama Cia Priska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Kemarin aku baru aja nonton podcast. Salah satu podcast yang narasumbernya itu adalah seorang ahli tidur. Dan pertanyaan pertamanya tuh soal kenapa kita kalau overthinking atau punya kecemasan yang berlebih tuh jadinya susah tidur gitu. Dan kadang makin gede ya, kalau kerjaan lagi numpuk, masalah lagi banyak, pasti kita insomnia. Dan gak bisa tidur dikit, yang kita lakuin adalah bengong atau yang dipikirin ya. Itu justru yang memicu kita jadinya gak bisa tidur. Nah terus ada studi yang dibikin di Journal Frontiers in Evolutionary Neuroscience yang bilang kalau orang yang punya tingkat kecemasan yang berlebihan itu justru IQ-nya lebih tinggi dari rata-rata. Kaget gak? Karena justru para peneliti itu bilang kalau kita overthinking yang biasa dilakuin itu hubungannya sama kecerdasan verbal dan kemampuan problem solving yang lebih tajam. Jadi emang kebanyakan hal yang dipikirin alias overthinking itu tanda dari otak kita emang kerjanya lebih pintar, ibaratkan kata gitu ya sahabat suara. Tapi kan tetap ya, kalau udah berlebihan yang sampai ganggu aktivitas sehari-hari, itu sih kayaknya aku saranin kamu buat konsul ke yang lebih profesional, sahabat suara.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sebagai orang yang sangat amat gampang bosenan, sahabat suara, kayaknya perlu gitu berhenti dari rutinitas yang itu lagi, karena menurut Journal of Behavioral Medicine, dia ngebuktiin kalau ngambil hari istirahat yang ini yang beneran istirahat ya, efeknya bagus banget, sahabat suara, bisa ngurangin stres, nurunin tekanan darah, ya, terus lebih... kan kalau zaman sekarang ya, orang sibuk tuh kayak mencari validasi, dibilang kayak lu produktif deh, padahal kalau kita istirahat yang bener itu tuh hitungannya produktif juga. Kayak gak apa-apa kok kamu istirahat sehari, gak harus tiap hari tuh, gak harus produktif, sahabat suara, pagi kalau weekend ya, karena banyak zaman sekarang orang yang weekend tuh dia tetap mencari produktivitas lain, entah dia nyari kerja sampingan lah apa segala macam, dan padahal itu gak baik, sahabat suara. Coba aja istirahat, bisa makan makanan kesukaan, rebahan seharian. Jadi kan itu bisa bikin kita ngereset badan kita juga ya hitungannya. Ya jadi sahabat suara, kalau mager-mageran sehari itu bukan artinya buang-buang waktu ya, tapi justru itu ngebuat kita ibaratnya ngecas ulang energi kita buat tempur lagi di hari Senin atau besokannya. Udah mau mulai istirahat belum? Karena kan besok weekend.

0: 104,4 FM Is Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Masih ada kalau beberapa menit. 114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Ke Indonesia barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sampai nanti sampai mati dari Leto. Kamu ngerasa gak sih sahabat suara, mungkin buat kamu yang lagi ada di umur 25-26, kan itu lagi mengalami, kata orang tuh, quarter life crisis ya. Fase-fase dimana kamu tuh lagi bingung ini arah hidupnya. Nih hidup udah jalan selama ini dengan trauma yang ada, dengan masalah yang ketika dewasa kan masalahnya gak cuma kayak gak ngerjain PR atau telat datang ke kampus nilai jelek, cuma kan ada masalah baru kayak kerjaan banyak banget di kantor, lingkungannya kurang enak, banyak tuh fase-fase dimana kayaknya kamu tuh sulit gitu menerima diri kamu. Tapi kan kayaknya gak semua perasaan itu harus diburu-buruin buat hilang gitu ya, tapi justru rasa yang lagi kamu rasain itu diterima sebagai sebuah proses yang emang harus kamu jalanin, yang harus kamu lewatin, dan itu bagian dari siklus kehidupan kamu gitu. Dan buat pulih itu kan pasti punya waktu, sama kayak lagu yang lagi di request sama Sarah dan juga Pertoper ini. Kamu, aku yakin banyak banget dari kamu yang sudah mendengarkan lagu ini dan mau request lagu ini, karena banyak yang relate soal kehampaan tersebut ya sahabat suara. Dan khusus untuk Sarah, Pertoper dan semua orang yang gak berani request lagu ini dia Tulus.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
4: Kenapa?
3: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
4: enggak kesakitan mereka.
3: Ya itu Uti ada au au au. Au, oh. Au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Nggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya nggak terapi kemarin.
2: Nggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Kami Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Barengan sama Cia Friska yang sudah menemani kamu sampai jam 2 siang ini, sahabat suara, terima kasih juga. Karena sudah menemani Cia siaran dari tadi ya. Seru banget tadi ini ngobrol-ngobrol soal apa yang akan kamu perbaiki kalau kamu bisa mengulang waktu. Dan semoga sekarang apapun yang lagi kamu jalanin hidup kamu, semuanya dijalani dengan ikhlas, dengan tulus. Dan kedepannya kejadian-kejadian minor yang harusnya bisa kamu tidak lakukan di pada saat itu, tidak kamu lakukan gitu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Semangat kerjanya. Sebentar lagi pulang dan besok weekend. Selamat istirahat sejenak, sahabat suara, sebelum akhirnya kamu berkutat kembali dengan. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan Cia Friska di hari ini. Bye, sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak
1: udah gue
0: du, jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup kita.
1: Oh lama, lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Geraha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusaran
2: ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: gini.
1: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian ini loh. Ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far.
2: Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dan itu lagi, kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: pagi suara.
1: Basketball people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend, mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: 100% mata air alami.
1: Kau sebut nama
2: suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Yes, Jill sama Tom Hardy kembali lagi nemenin sampai jam 7 malam nanti.
3: Oke, okay, ya. Aku pulang aja ya. Aku nggak mau siaran. Aku tidak mau siaran kalau kau berani mengangkat namanya Tom Hardy. Nggak mau. Aku lebih baik melayangkan pandangan kepada lansia tukang tantrum yang hari ini ikut siaran. Mentang-mentang membahas pesugihan, iya kan? Nih dia korban-korban pesugihan yang makannya bawa dukunnya bawanya mentai.
2: Nah, wah, gua rasa pas, kayak gitu tuh. Pas udah pesugihan ternyata pas dia buka handphone sinyalnya udah 6G nih. Apa ya udah ada?
3: Hah, di sini.
2: Itu.
3: Ah, percaya banget gua.
2: Dengan aku Tom Hardy
3: dan aku boleh muntah duluan? Aduh, janganlah.
2: Jangan dong.
3: Jangan, kamu tuh kenapa bukan Tom Hardy.
2: Aku
3: kamu,
2: siapa?
3: Kamu bukan di Stevenson juga.
2: Ya, aku siapa?
3: Kamu siapa yang
2: Steven
3: depannya
2: Siegel?
4: Tom
2: ya?
4: Tom yang kecil, tompel.
3: Nah, itu juga boleh.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: baru dari Bernadia, betul?
1: Ih, ini keren banget judulnya, yes. Apa ya?
2: Laut Yang Tenang.
1: Laut yang tenang. Kita masih live di TikTok iswara.network. Kita juga masih menyapa sahabat-sahabat suara yang sangat-sangat setia.
0: Yes, semoga weekend ini bisa tenang.

0: Sahabat ya. Suara ini masih masuk di tanggal 10, 11, 12 ya, seperti yang kita ketahui Argentina kan udah maju.
1: Gue gak nonton lagi. Argentina menang gak?
2: Ini baru masih perempat final.
0: Iya, oh, Argentina kan final. Udah maju nih. Besok Inggris,
2: Prancis yang menang.
0: Oh iya, Prancis.
1: Semalam itu Prancis lawan
0: kan Argentina udah maju. Prancis baru semalam maju kan? Semalam
2: ke babak
0: apa?
2: Selanjutnya lagi Prancis. Next dia.
0: Ke babak selanjutnya lawan besok
2: Maroko.
0: Besok itu Norway Inggris. Besok.
2: Nanti malam tuh baru
0: Spanyol, tunggu. Spanyol, ya, Belgia. Betul.
1: Prancis ya pantesan menang, masih ada Lilian Thuram kan? Udah enggak ada Lilian Thuram. Oh, Aureli Monemans.
0: Adanya siapa itu dia kan? Jadi makanya semoga ini menjadi weekend yang tenang.
1: Yes.
0: Walaupun mungkin beberapa teman-teman, bukan beberapa, mungkin banyak sekali teman-teman di luar sana yang lagi patah hati karena jagoannya gak maju ke babak berikutnya. Tapi banyak juga yang seneng karena yes, maju.
1: Yes, iya dan kan? Gak hanya bola juga. Mungkin kamu juga lagi bete sama kerjaan. Atau mungkin lagi bosen sama hubungan. Ya semoga hari ini bisa menjadi hari yang tenang. Biar kita mendapatkan solusi atas masalah kita semua.
0: Amin. Ini judulnya kita memulai hari Jumat dengan cukup wise.
1: Wise. Iya kan?
0: Cukup bijaksana, karena kita ini ibarat kata sebelum nanti pasang gigi 3-4-5 untuk misteri,
1: yeah.
0: Ya kita bikinnya yang
1: santai-santai dulu
0: karena biasanya mah ya kakak-kakak, bunda-bunda di luar sana,
1: iya teh,
0: kalau Jumat itu ampun deh, apalagi sekarang mau ngomongin tentang pesugihan kakak-kakak.
1: Nah, karena Jill sudah spill, kita akan ngomongin soal pesugihan. Boleh nih sahabat suara, kalau emang punya cerita tentang pesugihan, langsung aja join di TikTok iswara.network atau WhatsApp ke 0816 1141014.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Rina.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Emi Suara Jakarta, Jill sama Reza Suara Santai.
1: Yes, terima kasih banyak untuk sahabat suara yang sedang menyaksikan melalui live TikTok, kemudian mendengarkan Oli dengan Raleigh Coffee yang sudah mengirimkan kita salt bread dan juga hazelnut coffee.
0: Yes.
1: Ini semua berkat kerjasama yang baik, karena sering mendengarkan, karena bagian dari keluarga besar Iswara, dan juga semua lancar karena jaringannya, networknya lancar.
2: Betul.
1: Kita berapa belas G ini?
0: Enggak, 13
2: baru,
0: lah.
2: Kita di sini baru 5.
1: 5?
2: Iya.
0: 5 juga kadang-kadang.
1: 3,5 lah.
2: Ya, nawar ibu-ibu ini.
1: Ya, boleh lah.
2: Jangan.
1: 2 saya ambil 4 nih.
2: Oke. Okay. Ibu bayar 2, saya kasih 2. Gimana? Sama dong.
1: Sama dong, Pak. Sama dong, Pak. Emang jijian begini bisa di itu, ditawar. Sekarang jadi 6.
0: Katanya mau 6. Coba. Tapi apakah memang kita situ sudah merata dari 4G sama 6G-nya? 5G-nya.
1: Katanya kita sekarang lagi siap-siap. Ayo kita sambut nih era 6G, 6G. Walaupun teknologinya belum hadir secara komersial.
0: Jadi udah ada tapi belum komersial ya. Jadi pemerintah ini dan pelaku industri menilai persiapannya harus dimulai dari sekarang agar Indonesia tidak kembali tertinggal seperti saat adopsi 5G.
1: Oke.
0: Okay. Emang kita tertinggal ya?
3: Jauh.
0: Oh iya.
3: Singapura
0: udah 5G-nya udah kenceng ya? Oh iya benar.
1: Iya. Jadi gini, salah satu yang emang lagi dibahas juga adalah alokasi spektrum frekuensi 6 GHz yang bakalan jadi si pondasi nih ya, pondasi dari jaringan 5G Advance dan juga 6G. Ini harus direncanakan dengan matang karena si frekuensi ini yang penting supaya pengembangan teknologi bisa berjalan lancar di masa depan. Lah kita 5G aja masih halo-halo, apalagi mau ke 6G.
0: Ya makanya kesiapan 6G ini kan bukan cuman soal jaringan yang lebih cepat ya kan, tapi juga soal ekosistemnya tuh, perangkat, aplikasi, standar global, sampai kolaborasi pemerintah, industri dan akademisi. Ini kan juga harus duduk bareng untuk mempersiapkan si 6G ini.
1: Oke, anggaplah aku Annabel ya. Anasila Gembel, Analisa. Sebenarnya si Gigi ini dibutuhkan untuk apa sih? Supaya cepat.
0: Iya, konektivitas. Yes.
1: Faster connection. Faster.
0: Iya.
1: Tapi ya, kan jaringannya mesti kuat ya?
0: Jaringan atau bandwidth.
1: Bandwidth.
0: Iya.
1: Apalagi yang mesti kuat?
0: Otak?
2: Enggak. Enggak sih. Kayaknya belum merata aja di sebenarnya. 5G juga belum rata loh sebenarnya.
1: Itu dia maksud gue. Apakah tidak lebih baik ngeberesin yang 5G dulu, mapan, settle, dan kita masuk ke 6G?
0: Ya katanya kan kalau internet semakin kencang itu, konektivitasnya semakin baik, kita tuh berbisnisnya jadi lebih enak tuh. Apalagi bisnis-bisnis yang digital. Terus udah gitu koneksi-koneksi anak-anak sekolah yang belajar itu gak keganggu kalau misalnya harus pakai internet. Tapi menurut gue mah lebih pentingan naikin gaji guru ya.
1: Wow, itu sih ya, 5G. Itu lebih penting sih. Dari gaji guru baru 2G. Gaji guru gunakan 3G. 2G lagi apa ya?
2: Kalau enggak 5 3G 2N, gaji guru.

0: Itu
1: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Buril, ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Suara, suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kita hadir di Gen Z bertanya, di mana Gen Z-nya lagi keluar? Ya? Gimana?
0: Kemana dia?
1: Dia kemana sih, Kang?
2: Lagi ngambil audio dulu buat diproduksi.
0: Oh, kerja. Oh ya, siap. Jadi Gen Z bertanya, sahabat suara, percaya nggak pesugihan adalah cara instan untuk kaya paling realistis?
1: Nah, kalau kata anak Gen Z, tadi kita juga sempat ngobrol sebentar lah ya sama Agoy. Mereka tuh gak terlalu percaya, karena percuma aja.
0: Gue percaya juga itu. Gue setuju lah sama pernyataan Gen Z. Kalau generasi atas katanya sih enggak, karena itu cuma tipu daya aja. Hidup gak akan tenang. Minta tuh ke Tuhan, jangan ke dukun.
1: Berarti gak ada yang percaya dong, cara instan yang paling kaya dengan realistis adalah pesugihan.
0: Nah itu, gak ada yang percaya nih, pasti setuju semua. Kalau misalnya kita tuh sebenarnya gak percaya.
1: Tapi yang percaya mah percaya aja, Ja.
0: Yang percaya tuh banyak. Bahkan kalau misalnya sahabat suara ngeliatin konten-konten tentang Gunung Kawi ya di YouTube, itu kan banyak tuh berbagai macam POV. Ada yang lagi pengen bongkar itu kebohongan, atau lagi pengen ngarap berkah, apa berkah gitu. Pokoknya dia datang ke sana, terus di situ kan ada beberapa makam, dia ziarah di situ, terus dia kasih beberapa sesajen. Dan bahkan waktu itu di salah satu konten yang gue lihat, dia ninggalin foto dia di tempat berdoa lah gitu.
1: Okay.
0: Nah, gue nggak tahu itu untuk apa. Dan yang lucunya, ada salah satu foto caleg, dan abis itu kita cari tahu calegnya itu jadi apa enggak. Nggak jadi.
1: Nah, yaduh.
0: Mungkin itu bisa menjawab ya.
1: Okay. Nah, coba nih, Gen Z-nya udah balik dari Gunung Kawi ya. Apa yang lo yang jadi concern lo hari ini tuh apa sebenarnya?
3: Katanya tuh Kajil sama Keja tadi kan bahas Gunung Kawi tuh, pesugihan kan. Percaya gak kalau pesugihan itu adalah cara instan untuk kaya yang paling realistis sebenarnya?
0: Yang gak instan itu cuma mie tau gue.
3: Oh iya,
0: Mie instan aja gak instan.
1: Gak realistis.
3: Gak realistis ya. Soalnya Gen Z tuh Gen Z bukan ada opini, bukan percaya atau gak percaya, tapi lebih ke katanya gini, enggak sih, percuma juga kaya kalau misalnya negaranya masih kayak gini-gini aja.
1: Tapi kan kalau lo banyak duit, lo punya beberapa bongkahan emas yang lo dapat dari pesugihan, lo tinggal pergi deh, abis itu pergi ke Italia, tinggal di Positano gitu.
0: Jakarta itu indah bro, kalau mampu.
3: Tapi yang ada bongkahan emas ketangkep-tangkep juga kemarin.
0: Itu kan caranya mungkin, gue gak tahu deh itu beneran. Ya kan kita kan belum tahu juga itu kan beneran hasil dari apa atau enggak gitu kan.
3: Iya,
0: Kok jadi takut ya?
1: Dia habis naik sepeda, dia backpedal sendiri.
3: Deg-degan sendiri dia.
0: Jadi takut.
1: Tapi itu satu, karena gini, menurut gue, kalau ya kok cemil ya, correct me if I'm wrong kalau memang ada yang salah, mungkin Gunung Kawi itu hanyalah salah satu dari cara instan yang kita ketahui. Gue yakin dengan kekayaan alam Indonesia masih banyak gunung-gunung lain, lembah lain, jurang lain yang dipercaya bisa memberikan lu sesuatu lah gitu.
3: Tapi Kajil, aku setelah tadi baca-baca juga, ternyata tuh dari luar Pulau Jawa banyak yang kesana juga. Misal kayak politisi-politisi daerahnya, terus juga ini katanya ya.
1: Katanya.
3: Terus juga ada mungkin ya kayak orang kaya-orang kaya di daerah itu memang dia kesini ke Gunung Kawi ini katanya buat nyari wangsitnya lah gitu.
1: Oh, berarti nyebrang pulau, nggak apa-apa.
3: Nyebrang pulau. Jadi kayak ujung-ujungnya tuh mereka ke Gunung Kawi atau katanya juga ada di Banten gitu. Tapi mostly ya
1: di Gunung Kawi ini.
3: Iya.
1: Ya nggak heran di Gunung Kawi ada plang, ada harganya langsung.
0: Itu harganya iya kan? Berapa aja sih kalau yang lu lihat? Ya waktu itu lu kesana
3: ada kepala, pokoknya kepala ayam
1: gua kesana.
3: Berapa? Terus juga ada katanya pesugihan itu pesugihan putih tanpa tumbal.
0: Aduh,
3: ada lagi kayak gitu.
0: Si percaya tuh gua.
1: Apa tuh?
3: Pesugihan ya, putih
1: jadi
3: itu tanpa tumbal biasanya. Karena pesugihan itu kan terkenal ini pakai tumbal.
1: Iya pasti. Tumbalnya entah yang gua
3: anak,
1: tahu.
3: Entah keluarga deket atau mungkin bahkan bisa pasangan sendiri jadi tumbal gitu kan, atau saudara. Nah ini pesugihan putih tuh dia nggak pakai tumbal gitu Kajil katanya.
1: So what did you gain?
3: Jadi
1: dapat apa lo? Gainnya di mana tuh?
0: Catchnya apa nih catchnya?
3: Jadi misalnya ya pesugihan putih itu tanpa tumbal katanya gaib, dana gaib halal.
0: Nah, oh wow.
3: Biaya ritualnya tuh ada 200 ribu. Okay. Hasil uangnya tuh 350 juta kalau 200 ribu.
1: Oh, yang waktu itu ada harga-harganya juga.
0: Oh, itu pesugihan.
3: Ada price list-nya.
1: Terus oke, lanjutkan.
3: Nah, kalau yang di Gunung Kawi itu ternyata ada dua, ada yang pesugihan biasa, ada yang pesugihan putih. Uh-huh. Nah, kalau yang pesugihan putih itu yang tadi. Uh-huh. Kalau yang biasa tuh yang tumpeng ayam itu ada harganya tuh 600. Yeah. Tumpeng kambing itu juga 600.
1: Yeah. Itu
3: terus
1: sorry gue potong, itu sebenarnya tumpeng ayam, tumpeng kambing dari yang gue baca di sosial media itu artinya sesuatu, bukan si ayam atau si kambing itu ada.
0: Oh, ada artinya. Itu kayak gitu. Kayak simbol gitu.
1: Lu kenapa ketawa-ketawa sih nih LTT depan gue, kenapa sih? Enggak,
4: tadi tumpeng apa sih segala macam? Yeah. Tumpeng apa?
1: Ayam, ada yang tumpeng kambing tuh.
4: Oke, kita bikin aja.
0: Apa?
4: Tung ting tang ting tung ting.
0: Gimana sih? Gue tunggu cuma pertanyaan nih, simple ya. Kalau misalnya lu tadi 200 ribu jadi berapa?
3: Jadi 350 juta.
0: Wow. Ngapain lu jualan kambing?
3: Enggak, itu pesugihan putih tadi.
0: Iya. Hmm. Ngapain lu masih jualan kambing? Atau masih ngapain lu masih ngejualan jasa itu?
1: Karena dia udah berpuluh-puluh tahun gue rasa.
3: Enggak, bentar satu deh. Ini jadi gak tumpengan nih?

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
2: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: 101,4 FM, Jill Reza, suara santai, suara warga Indonesia.
1: Juri Jumat Misteri, kita mulai dari pertanyaan Gen Z yang bilang, pada percayakah kalau pesugihan itu adalah cara cepat untuk mendapatkan kekayaan secara instan?
0: Ini sudah ada yang WhatsApp, namanya tapi nggak ada. Namanya Travel and Transportation. Dia bilang, pesugihan cara buat kaya. Padahal ada cara yang sudah terbukti menjadi kaya dengan mudah. Yakni membuka dapur dengan tembok biru muda dengan embel-embel gizi. Kamu.
1: Iya, itu horor.
0: Itu horor dan misteri ya.
1: Ada yang request lah.

0: Raisa, nah judulnya tetap bukan kamu. Oke. Kenapa sih itu, ini siapa nih? Siapa Wulandari? Aulia Wulandari. Yes. Kenapa dukun-dukun tuh gak pernah buat pesugihan untuk diri sendiri? Itu dia yang tadi jadi pertanyaan Eja kan. Kan pesugihan putih harusnya dia untuk diri sendiri aja gak sih?
1: Udah kaya.
0: Kenapa mesti dia bantu orang lain dengan imbalan?
1: Iya bes.
0: Ya karena sebenarnya pesugihan itu pasti ada timbal baliknya. Dan si dukun juga gak mau kena untuk dirinya sendiri. Mau itu putih kek, apa kek, pasti ada timbal baliknya. Iya gak sih? Itu dia.
1: Itu dia. Ya antara begitu atau memang dia juga percaya bahwa ya rezeki itu memang udah dituliskan, apapun ritual yang kamu lakukan kalau memang belum rezeki kamu ya enggak akan dapet.
0: Itu dia, maksud gue gini ya. Mungkin banyak juga sahabat suara yang mendengarkan yang sudah punya anak.
1: Ya.
0: Atau mungkin juga gak punya anak, belum memiliki anak.
1: Ya.
0: Kamu masih muda-muda nih seumuran Agoy, tapi kan ada mama papanya.
1: Ya.
0: Mak bapak lu atau anak-anak lu sakit aja, lu kan deg-degan setiap saat ya.
1: Deg-degan banget.
0: Lu kayak kapan sembuhnya, bisa sembuh apa enggak,
1: dokter gua mahal mesti, apa enggak,
0: gua mesti ngapain lagi ini supaya mereka semua orang-orang tersayang gua sembuh. Nah ini lu jelas-jelas tahu kalau lu kaya melintir, lu sukses, duit lo puluhan M. Tapi satu saat anak lu kenapa-napa, orang tua lu kecelakaan, istri lo meninggalnya gak wajar. Aduh amit-amit.
1: Atau bahkan yang waktu itu yang siapa tuh yang pernah cerita sahabat suara, ingat gak? Yang di kantornya besar dia diduga melakukan pesugihan.
0: Oli.
1: Iya, dan beberapa bulan kemudian ada beberapa orang yang berpulang gitu dan polanya tuh hampir sama. Ya dia ya artinya dia menumbangkan orang lain gitu. Ya menurut gue mungkin ya ini Annabelle juga nih, kekayaan itu membuat lo buta akan empati.
2: Asik.
1: Wah. Bahkan lo udah gak peduli lagi siapa yang akan lo korbankan. Yang penting gue dapat apa yang gue mau.
0: Kalau sama anak, sama keluarga mau bukan empati, maksud
1: sakit ya?
0: Iya kan maksud gue.
1: Tikas ya.
0: Bu, anak lo mendadak 37,8 derajat aja, sumeng aja kita kayak aduh. Mesti ngapain nih? Mesti kemana nih? Gitu.
1: Gimana tiba-tiba?
0: Iya gitu.
1: Amit-amit jabang baik gitu ya.
0: Aduh, Yesus benar-benar. Nah itu yang sampai detik ini tidak masuk akal buat gue untuk pesugihan.
1: Sama.
0: Tapi unfortunately. Banyak yang masih percaya dan banyak sekali yang melakukan hal tersebut.
1: Melakukan hal tersebut sampai akhirnya seperti yang tadi gue bilang ya, gue beberapa kali lihat konten YouTube gitu. Kuncennya sampai nyebut artis-artis yang kita tahu.
0: Nah tapi kalau si ada foto artisnya gak?
1: Kayaknya sih gak ada.
0: Nah itu
1: dia cuma nyebut-nyebut doang.
0: Takutnya
1: ya.
0: Karena kemarin pada saat lagi seru-seruan pasangan suami istri yang mantan suami istri yang
1: itu.
0: Katanya istrinya udah pacaran bla bla bla bla bla.
1: Nah itu
0: kan namanya kesebut di Gunung Kawi.
1: Betul.
0: Apakah bener emang ke Gunung Kawi atau cuman asal bunyi aja gitu loh maksud gue.
1: Emang Sar, bener Sar.
0: Ya

0: gak beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.

0: Selamat datang di juri Jumat Misteri. Jill bersama Tom Hardy masih bersama di sini.
1: Pulang nih, gue pulang nih. Gue pulang beneran nih, gak mau ah.
0: Kenapa sih?
1: Udah effort.
0: Ya orang-orang juga tahu gue Eja Reza Bima.
1: Udah effort ini.
0: Kita tahu.
1: Supaya tidak dilemparkan ke dalam Gunung Kawi.
2: Dia tuh ada kraternya gitu gak sih? Gue belum pernah
0: kubah,
2: kesana.
0: Kubah, kabah.
2: Iya, kubah dong.
3: Kubah.
2: Kubahnya. Nah,
0: itu dia tahu.
2: Ada yang jawab deh ya.
0: Jadi di juri kali ini, sahabat suara, kita akan membahas soal pesugihan.
2: Yes.
0: Dimana mungkin ada kejadian di sekitar kalian yang berakhir tragis karena pesugihan.
2: Nah, biasanya sih banyak nih yang bakalan ikutan kalau hari Jumat.
0: Iya.
2: Silahkan di-share. Karena kan lately lagi banyak cerita mengenai salah satunya Gunung Kawi.
0: Mm-mm.
2: Apakah memang benar ada yang pernah ke sana atau ke gunung-gunung Mm-mm. yang lain? Pokoknya kisah-kisah kejadian yang akhirnya tragis karena pesugihan.
0: Nah, itu dia. Jadi mungkin kita akan dijelaskan nanti sama Agoy apa sih itu pesugihan, apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan pesugihan, dan apa saja kerugian-kerugian yang mungkin bisa kita dapat dari pesugihan. Sebentar lagi ya, sahabat.

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: mengenai kejadian di sekitar kalian yang berakhir tragis karena pesugihan.
1: Ngeri sih. Tapi mungkin ya sahabat suara ada yang belum paham nih Goy. Pesugihan tuh sebenarnya ritual.
2: Jadi pesugihan itu kan diambil dari kata sugi,
1: kaya
2: gitu kan.
1: Terus
0: bukan
3: nonton bayaran.
0: Bukan. Dia juga udah operasi plastik kok.
1: Oke. Operasi hidung.
2: Iya.
0: Yes.
2: Kita balik ke pesugihan aja ya.
0: Oke.
1: Boleh.
2: Nah, jadi ini tuh satu ritual untuk mendapatkan kekayaan secara langsung dengan kontrak. Kontraknya tuh dengan makhluk halus, perantaranya ya dukun
1: langsung ataupun besoknya gitu.
2: Iya, instan.
1: Oh iya.
2: Ya, itu instan. Nah, either itu di Indonesia ataupun di ini ya, di luar negeri ya, itu sama kayak gitu. Nah, terus jadi banyaklah katanya gosip-gosipnya, entah yang mau naik jabatan, mau punya jabatan, terus juga mau kaya gitu
1: mau
2: kan.
1: Mau
2: dapat duit banyak kayak gitu, makanya dia melakukan yang namanya ritual pesugihan itu.
0: Gitu. Dimana sebenarnya kan seperti yang kita ketahui, bekerja lo dapat uang, kadang juga bekerja masih susah dapat uangnya. Tapi kan seperti yang kita ketahui, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini go against that. Dimana lo gak usah susah-susah kerja.
2: Betul.
0: Lo gak usah capek-capek kayak raya.
2: Betul.
0: Tapi belum tentu sejahtera.
1: Belum tentu bahagia bahkan.
0: Iya kan.
1: Nah, waktu lu riset-riset nih Goy. Jadi orang datang. Terus ngapain? Beli sesuatu.
2: Jadi kayak ibaratnya gini, dari beberapa apa ya, referensi yang aku baca, cari juga atau baca dan lihat yang nonton kayak gimana-gimananya. Itu tuh mereka akan datang terus ngomong maunya apa.
0: Iya.
2: Terus juga biasanya tuh apa yang bisa mereka kasih langsung diomongin gitu.
1: Kayak ada menunya gitu.
2: Iya.
1: Lo ngasih segini, lo akan dapat segitu.
2: Betul. Jadi kayak bisa jadi tergantung, misal aku misal mau 500 juta.
1: Iya.
2: Mau 500 juta. Saya bisa numbalin 4 kambing. Ya.
0: Oke.
2: 4 kambing gitu. Pengorbanannya 4 kambing gitu kan. Oh enggak, kalau 500 juta enggak bisa 4 kambing. Bisa.
0: Iya.
1: Harus satu sapi gitu.
2: Harus satu sapi. Nah, kayak gitu.
1: Oh.
2: Disitulah permainan.
0: Di mana mungkin awal bargaining itu dibuka dari si calon klien. Jadi misalnya Kun, aku mau 5 atau 10 miliar. Mungkin ditanya, kamu mau apa?
1: Juru kunci ini maksudnya ya.
0: Dukun.
1: Oh.
0: Kamu mau apa? Kamu mau
3: gua pikir Kun, iya, kapan perform lagi? Kunto aja.
1: Oh, kan bukan. Gua pikir Kun itu juru kunci.
0: Bukan, ceritanya dukun. Ceritanya dukun. Aku mau 10M nih.
2: Ya.
0: Dalam waktu 3 hari ini.
2: Betul.
0: Mungkin yang akan ditanyakan adalah apa yang bisa lo korbanin.
2: Betul, kayak gitu juga bisa.
0: Yang ngeri kan berarti leverage-nya dari
2: kita. Iya.
1: Oh gitu. Oh, jadi
0: apa yang bisa lo korbanin?
1: Semakin banyak yang lo mau, semakin mungkin semakin banyak juga yang lo akan
2: mahal los. Pengorbanannya.
1: Iya, pengorbanannya. Iya.
0: Tanya.
2: Iya.
0: Susuk masuk enggak tuh?
2: Susuk itu kan jatuhnya pemikat ya. Nah, pemikat itu
1: tahu semua gitu.
2: Susuk itu kan jatuhnya pemikat. Nah, itu dia jatuhnya kayak pelet sebenarnya. Cuman yang ditaruh di badan sendiri biar si lawa siapa ya, orang kita
1: yang kita
2: pengen
1: incer,
2: kita incer nih. Itu suka sama kita kayak gitu. Kalau pelet kan langsung kan. Ini dia nih biar dia suka sama kita nih kayak gitu.
0: Ih, karena ini gue mau cerita kenapa gue nanya tentang susuk, karena Rahmat Juli sebenarnya punya beberapa cerita, tapi salah satu yang akan dia pilih adalah cerita mengenai neneknya yang termasuk menggunakan hal-hal tersebut. Enggak ke sesuatu tertentu sih. Nah, tapi badannya dipakai ke tubuhnya dalam kurung susuk. Pertama, ngelarisin dagangan. Kedua, mempercantik diri. Ya dulu emang kayak gitu, Kak. Dan dua-duanya berhasil. Tapi setelahnya di hari tua dan mungkin mendekati harinya sebelum dijemput Yang Maha Kuasa, nenek sayang ngerasa setiap hari digoda sama sosok yang gak bisa kita lihat.
1: Aduh, serem banget.
0: Tapi beliau bisa tahu dan nenek itu hampir tiap saat teriak kenceng banget sampai kitanya yang gak nyaman. Dan setelah dicabut susuknya, dibacain Yasin, nenek bisa meninggal dengan tenang.
1: Tadinya mau cerita jurik nih, kejadiannya Selasa kemarin, tapi ikut topik aja deh. Yes, katanya. Makasih Bang Eja, Kajil, Agoy, dan Indra.
0: Tenang, jurik akan selalu ada. Kita mesti pirit-pirit berdasarkan subkonteks.
1: Betul, nah, betul, betul. Kembali lagi nih, Goy, ke pesugihan yang mungkin memakan korban dan membuat tragedi.
2: Ya.
1: Ada gak yang lu cari dan pernah ada misalnya kehilangan keluarga langsung gitu? Atau misalnya anaknya tiba-tiba udah besar.
0: Kaget kan lu?
2: Udah besar di jadi ini.
1: Apa yang lu
2: banyak temukan, Kak, tuh? Jadi kadang-kadang tuh misal gini, okay, saya gak bisa kalau nemuin anak saya.
1: Bargaining dong.
0: Ya bargaining pasti.
2: Ya udah, yang saya butuh nyawa.
0: Nah, iya.
2: Either saudara.
1: Wow.
2: Atau tetangga dekat. Kayak gitu.
1: Tetangga dekat.
2: Tetangga dekat bisa. Bisa kita jadiin tumbal.
1: Oh,
2: bisa
1: gitu.
2: Dijadikan tumbal. Cuman akan lebih ribet caranya. Karena kalau anak kan,
0: aduh,
2: ya udahlah, lo langsung sepakat.
1: Soalnya butuh body partsnya kayak rambut apa segala macam.
2: Iya, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ribet kan. That's why.
0: Nah, beberapa waktu yang lalu memang salah satu sahabat suara, Oli, itu sempat bercerita tentang pesugihan.
1: Yes.
0: Jadi pernah sempat kerja di sebuah ATPM ya, Oli?
1: Iya, kayaknya sebuah perusahaan besar. Iyalah, yang melibatkan banyak sekali orang karyawannya. Dan tiba-tiba kalau gue gak salah, drivernya berpulang tiap seminggu sekali.
0: Pokoknya jadi butuh tumbal, jadi makin sering. Barusan juga Reti bercerita lewat voice note di mana ada sahabatnya yang diusahain banget ditumbalin sama suaminya, mantan suaminya, dan mantan suaminya tuh mau kita nanti. Mantan suaminya tuh udah nggak ada lagi ceritanya, nanti aja yang kita ceritain. Pokoknya aku yang best.
1: Tapi kalau misalnya sahabat suara punya cerita lagi dan mau cerita, kita juga masih live di TikTok iswara.network dan kamu bisa WhatsApp kita di 0816 1141.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dia bilang gitu, kok bawa kabur, ada apa gitu. Gue kan awalnya nggak ngerti ya. Setelah gue akhirnya bisa ketemu sama temen gue ini, temen gue cerita, jadi kenapa dia pergi dari rumah, karena si suaminya ini mau menumbalkan anaknya. Wow. Karena ya itu, jadi si suaminya ini kayaknya ikut pesugihan gitu. Terus temen gue takut, akhirnya dia pergi bawa kabur anaknya. Dan entahlah ya, katanya sih si suaminya ini sampai ke Gunung Kawi waktu itu dia cerita. Karena teman gue akhirnya pergi juga ke orang pintar gitu loh untuk mengusir segala makhluk yang ganggu. Jadi si cowoknya ini, suaminya ini karena gagal untuk numbalin anaknya, dia ngirim-ngirim ke teman gue gitu. Jadi teman gue yang benar-benar selama bertahun-tahun ya, 5 tahun lebih tuh, dia kayaknya tersiksa banget. Jadi kayak orang sakit-sakitan terus, tapi ke dokter nggak ngerasa sakit, nggak terdeteksi sakit apapun gitu. Jadi benar-benar nggak ketahuan secara medis, tapi dia ngerasa kesakitan ada aja, yang kepalanya sakit lah, yang perutnya lah, yang apa gitu. Bahkan kebetulan teman gue ini kan doanya kuat banget ya, dia rajin puasa, rajin doa, sampai dia doa rosario pun, aduh itu rosario berkali-kali putus tanpa dia ngerti kenapa ya, gitu. Gue pernah juga main ke tempat tinggalnya dia gitu, dan benar-benar waktu itu diceritain nih sama tetangganya, di tempat tinggalnya tuh pernah dikirimin kayak bola api gitu, dan banyak orang yang ngelihat itu gitu, sampai semengerikan itu. Tapi udah 2 tahun atau 3 tahun belakangan inilah, puji Tuhannya ya, mungkin karena si kan udah cerai gitu, si suaminya ini mungkin udah nyerah kali ya untuk ganggu teman gue ini sama anaknya, karena nggak pernah berhasil ya, mungkin karena teman gue doanya kuat itu tadi gitu. Jadi karena nggak berhasil numbalin mantan istri dan anaknya ini, akhirnya dia nyerah. Terus sekarang malah berbalik jadi baik ke teman gue. Cuma yang gue dengar dari teman gue ini kan, dia akhirnya nikah lagi tuh. Anak dari istri keduanya itu kayaknya udah ditumbalin katanya gitu, karena udah nggak kedengeran lagi tuh. Padahal waktu sebelum nyerah sama teman gue ini, dulu tuh kan dia ceritanya selingkuh gitu kan, terus selingkuhannya ini tuh sempat hamil, tapi kok sampai sekarang anaknya nggak ada gitu, nggak kelihatan. Jadi kayaknya sih emang anak dari istri kedua itu yang akhirnya ditumbalin, karena sekarang memang itu cowok jadi tajir melintir gitu, benar-benar yang kaya banget lah gitu. Gua ngelihat gayanya sekarang aja udah kayak orang kaya banget gitu.
1: Oke.
2: Ini lakinya apa? Politisi enggak?
1: Enggak tahu juga. Penegak hukum enggak? Langsung jangan langsung menuduh gitu. Tapi ya itu dia ya, Bo. Ngeri ya. Gitu dan
2: ngeri banget.
1: Enggak tahu ya kalau dari kan kita kembali lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Gue nggak tahu apakah ini masuk ke dalam kutuk atau bukan, tapi yang gue tahu kutuk tuh harus diputus. Jadi takutnya nggak dapet nih ke anaknya, nanti ke cucunya lagi, ya, nanti ke generasi berikutnya. Sementara ya, kan kutukan tuh harus diputus gitu loh. Itu yang kayak, Bo, sekaya apa sih lo sampai everything is worth it? Cuman gue rasa ya, ini semua terkenal, si gudung-gudung, ya apapun itulah semuanya, pada saat belum ada yang kenal bisnis laundry.
3: Oh iya, padahal bisnis laundry itu bagus loh, apalagi yang laundry money.

0: suara.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.

0: Semuanya berkumpul lagi karena waktunya membacakan cerita-cerita pesugihan. Mungkin yang mau di-share ini ada Rina.
1: Rina apa Rina ya?
0: Ini Rina.
1: Oke.
0: Iya, betul sekali. Yuk. Hai hai. Lu mana tadi ceritanya sejenak. Ada cerita yang beredar, katanya tetangga deket dari rumah dulu korban pesugihan. Keluarga ini punya 4 orang anak yang bisa dibilang pintar-pintar. Bapaknya pastor di sebuah gereja. Nah, jemaatnya, mati gue, menumbalkan pastor itu.
1: Walah, sumpah lo.
0: Waktu beliau dibawa ke salah satu pertemuan gitu, gak ngerti pertemuan apa. Bo, di jalan mereka kecelakaan, pastornya meninggal di tempat. Sedangkan yang satu lecet aja enggak. Gak berapa lama jemaatnya benar-benar dapat durian runtuh. Gak tahu dari mana bisa beli lahan sawit 5 hektar gitu. Dan dia gak pernah cerita-cerita pesugihan ke jemaat lainnya itu.
1: Gokil. Gokil.
0: Gong. Ini gong.
1: Jahat. Jahat ya.
0: Bo.
1: Segitunya ya. Kalau memang terjadi ya itu gila banget men. Iya. Gila.
0: Ini deh Uci deh, silakan.
1: Ini Uci?
0: Yes.
1: Oke, mau cerita tapi bukan soal pesugihan, ini soal kiriman. Jadi 2 tahun lalu, tepatnya pas aku dan mantan suamiku masih sama-sama di tempat sakit, sempat sakit, keluar masuk rumah sakit, memang sih akhirnya suami itu didiagnosa sama dokter usus buntu dan kena TB paru. Tapi percaya atau enggak, katanya mantan suami aku ini selain memang sakit medis, sakitnya juga non medis, yang dimana katanya dikirim sama seseorang yang iri sama pernikahan aku dan dia. Bahkan sampai pengen mantan suami aku tuh meninggal dalam tanda kutip. Pernah kecelakaan tabrakan motor sampai hancur, katanya dia dibikin bengong. Alhamdulillahnya sih masih dilindungi Allah, dan akhirnya mantan suami aku itu dirukiah dan sampai rumah aku tuh di cleansing, yang gak taunya ada yang naburin tanah kuburan di depan rumah aku karena iri sama warung mama. Niatnya mau ke orang tua aku, tapi karena mantan suami yang waktu itu lagi sakit, jadi kenanya ke mantan suami. Jadi kata orang yang bisa
0: kata orang yang bisa lihat lah ya.
1: Oh, maksudnya gitu ya. Kata orang pintar gitu di dalam perut mantan suami itu kayak dimasukin ular atau ikan gede yang ngegrogotin bagian dalam tubuh dia. Serem kan? Ya buat orang yang bisa lihat kan.
0: Rina maaf ya, tadi maksudku menyebutnya nama Rina, kesebutnya Reti. I'm so sorry. Madam minta maaf ya. Kita bahagia selalu aja, salam sejahtera. Bo, ngeri enggak tuh?
2: Tapi percaya enggak kalau apa? Hal itu ada?
0: Gue, I do believe.
1: Enggak kedengeran.
2: Maksudnya orang hal yang kasat mata itu emang ada di sekitar kita.
0: Ada, ya, itu kan? Sih gue percaya. Kalau percaya matanya. Itu
2: cuman caranya mereka itu berbeda untuk mengenalkan kepada kita.
0: Oke.
2: Misalkan. Halo, Indra.
0: Jil.
2: Jabatan tangan.
0: Yes.
2: Kalau mereka colek, itulah yang bikin kita kena suges, takut.
0: Oh.
1: Oh, dia nyolek.
2: Nyolek.
1: Pas nyolek dia bilang, "Heh, mana lu?"
0: Enggak gitu. Itu teragak anak enggak. Ini
2: lebih
0: anak
2: cepatnya gang. Nyoleknya, "Mas, belum bayar."
1: Enggak gini, nyoleknya gini. "Ko, cuci dulu yuk."
2: Gue sih, bukan ranah gue ya. Ini soalnya bukan ranah gue nih, mohon maaf.
3: Dicolek gini, terus dia ngomong, "Aduh kurang pedes nih, emang kita gitu."

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Kita tinggalkan yang serem-serem. Juri-juri sudah selesai.
3: Sudah lewat.
2: Jadi kita akan membacakan horoskop-horoskop untuk minggu depan. Ini dia. Belum sih, nanti ya, masih nanti. Pas kalau gue bilang ini dia, kayak langsung pengen bacain gitu kan.
3: Are you okay today?
2: Enggak, gue tuh cuma pengen bilang kita akan membacakan itu, gitu.
3: Ya Tuhan, aku perlu break, aduh tolong.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jill dan juga Reza kembali hadir. Di mana lagunya habis dulu, kita akan ke planet remaja.
0: Tahu nggak nih mencet yang mana, Goy?
1: Nggak apa-apa. Coba lagi. Kita akan cari back sound.

0: melalui melarungi minggu depan. Apa sih? Apa Banya, sih gue?
1: Itu dia dari tadi pertanyaan gue, are you okay, Ja? You're here but you're not here. Mungkin lu seperti Aries yang minggu depan energi lo tuh bakalan kayak abis minum 3 gelas kopi. Lu pengennya gerak terus, padahal seharusnya lu gak usah ambil keputusan buru-buru, yang ada nanti ketinggalan malah logikanya. Nah,
0: I am here. Okay. I am
1: you are melarungi coffee. Here
0: I am need coffee.
1: Tuh
0: Taurus, okay. Dompetmu lagi minta diperlakukan dengan lembut. Jangan tiap lihat diskon langsung bilang ini investasi.
1: Ah, Pret.
0: Ingat ya, semua yang murah itu belum tentu harus dibawa pulang.
1: Betul ya, gemini. Pikiran penuh banget sama ide-ide seru. Tapi fokusnya masih suka jalan-jalan sendiri. Selesain dulu yuk, yang satu dikelarin dulu, baru bikin 5 rencana baru.
0: Cancer, perasaanmu minggu depan lebih sensitif dari sinyal wifi pas hujan.
1: Oh gitu.
0: Jangan buru-buru ngambek, bisa jadi orang lain memang lagi sibuk, bukan berubah.
1: Oh baik, coba yang ada di live TikTok kasih tahu kalian bintangnya apa, siapa tahu nanti bisa kita bacain, iya kan? Kalau udah kelewat, ya udahlah, anggap aja rezekinya udah nomplok ya.
2: Suara santai, bareng Jill dan Riza. Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Harusnya lebih gede tik kali ya.
1: Gak apa-apa kok. Tadi loh, pas yang mulai, tadi.
0: Yang tadi, bukan sekarang. Kalau sekarang justru di Agoy kocak banget Agoy. Jill, Reza sama Agoy suara santai sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti biasa di hari Jumat setelah juri, kita itu kan membacakan horoskop-horoskop ya.
1: Yes. Oke, Leo, Oli, siapa lagi?

0: Benar. Bang, bang, request bang, turunin dikit-dikit bang.
1: Iya. Oke.
0: Virgo, Virgo, kamu bakal sibuk merapikan semuanya.
1: Ya.
0: Dari meja kerja sampai isi galeri HP.
1: Ya.
0: Tenang,
1: ya.
0: Dunia tetap berputar, walau bantal di sofa agak miring.
1: Ya, namanya juga Virgo, kerjaannya begitu mulu. Udahlah ya, tenang aja, tenang. Libra, minggu depan buat yang Libra itu penuh banget pilihan yang bikin lu galau. Lo mau pilih yang mana? Mau pilih yang aman atau mau pilih yang seru? Ujung-ujungnya tetap yang lo tanya adalah pendapat temen dulu.
0: Pilih yang seru lah.
1: Yes.
0: Yang aman mana seru?
1: Oh baik.
0: Ya baik. Scorpio, instingmu lagi tajam, tapi jangan semua chat singkat dianggap punya kode rahasia.
1: Oh.
0: Kadang oke, ya memang cuman oke.
1: Oh Scorpio gitu ya. Kalian tuh suka gak overthinking sih ya. Semua chat singkat dianggap punya kode rahasia.
0: Gue gak tahu ya apakah bini gue ini memakai topeng di depan gue apa enggak. Tapi kayaknya bini gue gak gitu dah.
1: Oh oke okay. Saklek aja gitu kan. Iya. Letter luck gitu loh.
0: Iya. Lu mau temenan sama gue yaudah enggak juga gak apa-apa gitu.
1: Oh.
0: Enggak yang dipikir-pikirin yang wah iya. Oke okay,
1: ini artinya ya? Ada sesuatu iya. Ada sesuatu iya. Kenapa Agoy mau ngomong
2: itu,
1: apa Agoy?
2: Itu kalau ke temen gitu gak pakai topeng.
0: Oh. Iya.
2: Kalau pasangan
0: wah bijak saya.
3: Di suara Jakarta. Suara santai.
4: Cuman bareng Jill dan Riza.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gimana, Goy?
1: Planet remajanya mana? Planet remaja.
0: Goy, mana, Goy? Ya udah deh, 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Sudah siap belum?
2: Guys, jujur, ini apa? Udah keplay tapi dia enggak bunyi.
0: Mana sih? Oh, serius loh,
2: dia enggak bunyi.
1: Bawahnya dulu dimatikan.
0: D-nya.
1: Yang D sayangku, bawah baru play.
0: Coba play.
1: Coba play dulu. Coba play.
0: Enggak, udah dua-duanya aja naikin, yes. Terus coba play lagi.
1: Ya, play dulu.
0: Play dulu aja.
1: Jangan okay, pencet bawahnya.
0: Ya oke, okay, lo benar.
1: Oke, okay, baiklah, permisi. Iya, iya.
0: Oh, ya, oke, okay, benar. Okay. Eh, tapi C-nya enggak ada PGM. C. Coba, coba, coba lagi.
1: Coba. Yeah.
0: Selalu ada penjelasan.
2: Iya, iya, dan Mas
0: 101,4 FM.
1: Diulang.
0: Di Suara Jakarta. Suara Warga Indonesia. Wow. Gak apa-apa ya.
1: Diulang.
0: Waduh. PGM-nya bisa mati.
2: Oh, bisa mati.
0: Coba kecilin dulu.
2: Oh iya benar.
0: Ah.
2: Tiba-tiba PGM-nya mati.
0: PGM-nya mati.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kepencet juga enggak.
0: Tau-tau. Kamu enggak mungkin pencet PGM, aku tahu.
2: Betul sekali.
0: Aku tahu, aku tahu. Pasti ada yang pencet PGM-nya.
1: Betul, tapi tenang, betul. Tenang.
0: Apa?
1: Kalau menurut bacaan astrologi dan zodiak, kalau untuk Capricorn, gue baca Capricorn dulu ya. Yeah. Kerja keras lo patut dicancungi jempol.
0: Wah, empat, tuh. Empat jempolnya empat.
1: Tapi badan lo butuh libur, Goy. Ya, Capri, jangan sampai kursi kerja lebih sering ketemu lo daripada kasur. Tuh, Goy. Nah,
0: Tika, Indra, Agoy, siapa
1: tuh.
0: Lagi?
1: Itu yang kita tahu.
2: Belum kelis lagi.
0: Belum kelis lagi. Ya udah kita lanjutin ya. Sagittarius, keinginan buat kabur liburan semakin besar. Sayangnya saldo rekening minggu depan masih memilih hidup sederhana.
1: Ya, untuk semua bintang kayaknya gitu, saldo rekeningnya memilih hidup sederhana ya.
0: Apalagi tahun ajaran baru ya.
1: Iya, cakep. Aquarius, ide-ide unik bermunculan non-stop.
0: Ya.
1: Lo tinggal pilih, mau diwujudin atau disimpen dulu biar orang lain siap memahami.
0: Siap, langsung lanjut ke Pisces. Hati kamu lagi romantis banget, sampai lagu iklan pun terdengar menyentuh.
1: Aduh.
0: Tapi jangan kebanyakan berhayal ya, nanti yang salting malah kamu sendiri.
1: Eh janganlah, kamu lagi kenapa sih tiba-tiba lagi romantis banget tuh kenapa sih sebenarnya?
0: Ah, jadi kesimpulan minggu depan apa, Jill?
1: Zodiak ini banyak yang lagi diuji antara mengikuti logika atau mengikuti rasa penasaran.
0: Yes, dompet sebaiknya dijaga baik-baik ya, karena godaan diskon ada di mana-mana.
1: Betul. Coba semua sahabat suara, jangan cepat-cepat menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar.
0: Nah, ini penting nih, ini semua genre nih. Semua zodiak nih, yes. Harus begini nih. Jalani minggu depan dengan santai. Karena ketawa seringkali jadi solusi yang paling
1: bener
0: murah.
1: Bener banget. Kita kudu santai ya. Negara tidak sedang santai. Santai ya kita aja lah ya. Santai ketawa menurut.

0: juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nih di
1: Banjar. Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, gitu, masa di rumah sakit bilang mampus. Iya. Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: FM is suara Jakarta, suara warga.
1: Jill dan Tom Hardy berniat ya untuk pulang ya.
0: Yain aja, kasih deh sekali. Jill, apa hey, sayangku,
1: hey,
0: apa?
1: Hey.
0: Apa? Jadilah dirimu sendiri, darling.
1: Aku tuh jadi diriku sendiri, tapi hari ini aku jadi Tom Hardy.
0: Aku habiskan kau seperti keluarga Richie Stevenson.
2: Kamu nampak sih pengen banget jadi Tom Hardy?
1: Enggak, aku mau godain Jill doang.
0: Saya atas nama Jennifer Jill Van de Souza. Gak bisa ya.
1: Sumpah.
0: Keluarga aku... besar Harrington gak bisa,
1: Sumpah ya, aku kayaknya gak pernah juga nonton film-filmnya Tom Hardy. Aku mau godain Jill aja.
0: Lu nonton Mobland deh, ya susah lah.
1: Mobland tuh jangan di bioskop kan. Kalau OTT aku nanti langsung nonton.
0: Mobland OTT, darling.
1: Ya udah nanti aku
0: Mobland
1: nonton.
0: Mobland OTT, nanti dia jadi fixer namanya Harry de Souza.
1: Harry de Souza. Eh, kayaknya gue pernah nonton deh.
2: Berarti dia gak kaya-kaya tuh ya, Kajil?
0: Dia susah dia aja. Susah. Ngurusin keluarga mafia. Sian dia tuh. Iya. Sian dia tuh. Iya kan?
1: Lu jangan bercanda aja, lu taruh diikutin ke pulang lu.
2: Jangan merinding kan ya.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Kau sebut nama
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Partnya.
2: Bling, ngedip.
1: Kedip.
3: One.
2: Satu.
3: Eye.
2: Mata.
3: Kalau bling one eye.
0: Kedip satu mata lah.
1: Salah.
2: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
0: Kelilipan. Serius. Bling one eye, Pak. Banget sih. Ya ampun.
1: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
2: Gue gak tahu banget lagi itu.
1: Okay. Ibu apa?
0: Ini, taya. Fruit apa?
1: Buah.
4: Buah.
0: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
0: Punch.
4: Oh, punch.
1: Pukul.
0: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
0: Salah.
2: Salah.
0: Minuman fruit punch.
2: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
0: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
0: Frutang bukan
1: udah
0: bukan.
1: Frutang. Salah,
0: udah enggak ada. Makanya
4: enggak ada.
0: Iya, bukan.
1: Apa?
2: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran. Kotoran.
1: Apa sih maksudnya? Kotoran?
0: Ii, because in Indonesia
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
2: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
0: Dirty.
1: Dirty.
3: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
1: Belek.
2: Bener.
1: Ada yang belum? Jangan diem aja.
2: Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
2: Ayo, lima.
1: Ada. Harus bisa.
2: Kalau gak pusap nih,
0: lima. Ada.
1: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
2: 22 ribu, Bang.
1: Tipis-tipis.
2: Nyari.
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
0: Think.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
2: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa jawabannya?
2: Ting bukan permen. Ting bukan biskuit.
0: Ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh? Kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Beril Rasan Devi di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan happy selalu. Boleh update kamu sekarang lagi di mana dan posisi lagi sama siapa? Lagi sama teman, kerabat, keluarga. Tapi ternyata teman kamu tidak menganggap kamu keluarga, zap. Update dulu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014 ya sahabat suara ya. Because I'll be back sampai jam 10 malam. Gue puterin lagu terbaru buat...

dapat suara. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita mainkan, mainkan, mainkan. Hey, hey, hey. Hahaha. Hala nih lagi rame banget nih. Jadi idola ibu-ibu, guys. Tapi sebelum kita masuk ya ke info hari ini, gue ada info soal Halan sebenarnya. Tapi pengen bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk di suara. Ada 0852 sekian-sekian-sekian yang mau titip salam buat istri tercinta Dina Novita Sardi. Terima kasih udah jadi istri yang hebat. Mau request lagu Shilon Seven sederhana. Ini lagu dari laki lo buat lo, Dina. Kayak, aku mencintai kamu.

kamu. Iya, sweet, sweet, jujur sweet. Ardi, lapor weather info Semarang terang benderang biar thank you. Tidak ada hujan ya belakangan ini ya, kering, kering, kering, kering, kering. Ada Nauli, selamat malam sambil dengerin suara menuju puncak yang macet banget, jadi seru sambil nyanyi bareng suami. Semangat siarannya ya kak, semangat juga nyetirnya suamiku. Terima kasih, gitu katanya. Pilihan yang cukup gar ke puncak di hari ini. Ini hari Jumat malam ya, sudah pasti akan macet. Kabarin ya, lo sampai puncak jam berapa? Gue pengen hitung-hitung waktunya berapa lama sih sampai puncak. Baca lagi yang masuk di WhatsApp nih sahabat suara sebentar. Itu tuh di depan gue layar ada 1, 2, 3, 4, 5 loh. Jadi ya multitasking harus jalan terus ya. Ada siapa lagi nih? Ada Rere dari Senayan yang lagi OTW pulang. Masa malam Sabtu pulang, Re? Ke puncak dong kayak Dina tuh. Bukan Dina tadi siapa? Ya itulah pokoknya ya. Ke puncak lah. Ada Bagas dari Bekasi lagi lembur. Gak apa-apa, closingan di minggu ini ya. Semangat terus Bagas. Dan buat kamu-kamu yang lagi lembur di malam hari ini, semangat cari cuannya guys. Semoga keringat kamu berkah ya, menjadi hasil yang sangat memuaskan untuk hidup kamu dan keluarga kamu. Amin. Sahabat suara, ini gue lihat medsos lagi ramai banget soal si orang ini nih. Are you ready for this? Lagunya Doi nih, Halan Song, City ID, hey! Hey! Hey! Hey! Ru! Ru! Ru! Gue nemu berita yang lucu banget hari ini sahabat suara. Jadi ternyata Erling Haaland tuh kan dia strikernya Manchester City dan juga Norway yang akan menghadapi Inggris. Belum lihat jadwal lagi sih, tapi kapan ya Inggris mainnya? Gue masih nggak rela sih kalau Norway nggak menang. You deserve to win, bro. Jadi Haaland tuh waktu umur 16 tahun dia pernah bikin lagu rap barengan sama dua temennya. Lo tahu nggak judulnya apa? Judulnya Kai Gojo. Let's just check it out. This one.

0: Jadi tuh si lagu ini tuh udah di remix juga sama Kaigo, sahabat suara. Tuh, 2016, judulnya Kaigojo. Halan, grup hip-hopnya namanya Flow Kings, barengan sama Eric Boteim, Rashford, sama Anderson, enggak, bukannya. Sama Eric Tobias Sandberg, kayak teman-temannya dia deh. Gokil sih. Mungkin dia saat itu nggak pernah nyangka ya kalau kayaknya jalur gue bukan di sini deh. Kayak jalur gue bukan di musik deh, kata Halan. Tapi akhirnya bertahun-tahun kemudian lagunya viral lagi, sahabat suara. Dan bahkan udah di remix sama Kaigo juga, kayak yang gue infoin tadi. Sampai akhirnya udah masuk platform streaming. Lo mending cek deh di music platform. Gue gak tau di Spotify atau di mana gitu ya, tapi cek aja judulnya Kaigo Joe. Lo bayangin lagu iseng zaman bocil, terus tiba-tiba didengar jutaan orang, sahabat suara, gara-gara viral. Gue jadi langsung kepikiran, untung ya jejak digital kita tuh gak semuanya viral. Jujur, pasti di sini lo punya jejak digital yang kalau lo scrolling-scrolling HP lo sampai atas, kayak demi apa gue pernah foto kayak gini? Jadi malam ini gue pengen nanya, sahabat suara, jejak digital apa yang paling malu-maluin dari lo yang masih ada sampai sekarang? Kalau lo mau kirim fotonya atau videonya juga boleh. Kirimnya ke WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. I'll be back after few hits.
1: Stay tuned. Aku hanya ingin ketenangan.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita ngomongin di jejak digital lo ya, sahabat suara. Ya. Kalau nggak mau ngirimin fotonya juga nggak apa-apa. Contohnya kayak Nadia dari Tebet. Jujur gue pernah update status di Facebook. Kalimatnya gini, jangan cari aku lagi. Iya. Strip Nadia 2011, iya. Padahal sih ada yang nyari ya, Nate. Fikri di Depok, gue ada foto gue lagi rambut emo, bang. Poni tetap sebelah mata. Oh, itu eranya ini cuy, eranya Piwi Gaskins tuh ya. Eranya Killing Me Inside. Itu lu look up-nya ke mereka-mereka tuh. Gue pernah lagi ada di era itu. Cuma gue enggak sampai rambut, gue cuma beli kaos distro sama beli snapback. Snapback tulisannya Dorks. Ah. Oke, di sini ada yang sama kayak gue. Gue punya akun TikTok, Kak. Ini Michelle dari Bandung. Akun TikTok yang sampai sekarang gue gak bisa buka lagi. Di tahun 2020, gue joget dance TikTok. Coba dong username-nya spill dong. Ini percuma nih gue gak bisa lihat videonya. Gue kan ingin tertawa. Gue apalagi ya dulu ya. Jejak digital gue. Wah, di Twitter sih. Zaman Uber Twitter dulu. Ngucapin mensiversary ke teman gue yang pacaran, yang mana tuh kayak udah gede alias SMP. Karena dulu di Uber Twitter atau di Twitter for BlackBerry atau Twitter era-era itulah, setiap temen lo yang pacaran ada yang namanya mensiversary, yaitu dia berulang tahun. Maksudnya anniversary tapi ke sebulan, ke dua bulan. Maksud gue, kata gue, aduh, emang harus diucapin ya tiap bulannya gitu loh. Kayak sekarang aja tuh bahkan tiba-tiba setahun aja, tiba-tiba 2 tahun gitu. Kalau dulu kan ya demi apa deh 3 bulan ya. Kocak, kocak, kocak, kocak, kocak. Ini ada yang mau titip salam dari Buton, Sulawesi Tenggara. Ada Lando. Salam buat semua pendengar e-radio se-Indonesia. Ada Dewa dari Bogor. Sedikit saran buat kamu yang lagi ke puncak, kata dia. Kalau mau ke puncak untuk menghindari macet di Gadok, lebih baik lewat jalur Bogor Kota. Lebih cepat dan banyak jalur untuk tembus ke Cisarua Puncak. Gue kalau ke puncak pasti lewat Bogor Kota dan jalan di malam hari jam 9 atau 10 malam. Jadi pagi udah bisa nikmatin udara puncak. Oh, tips tuh ya. Dewa lagi aja, jujur. Iya tuh, kayak poin nongol-nongol. Iya benar-benar. Satu jalur sama jalanan tembusan ke Taman Safari kalau nggak salah. Itu tuh ada tuh jalur di sampingnya. Jadi lu coba deh, jangan lewat Gadog ya. Jangan lewat Gadog, aduh. Nah, tapi biar yang lagi ke puncak nih, tadi ada yang laporan lagi ke puncak macet-macetan, biar lo makin semangat.
1: Separuh
0: nih,
1: aku.
0: Masih dengerin 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia. Selamat malam semuanya. Abis aku puterin Menyenangkan Mengenalmu dari Bernadia. Ada lanjutan lagi nih.

0: Mantap.
1: Ditutup lah, ditutup dengan suara telepon ya, ditutup. Ah, gitulah pokoknya. Masih ditemenin sama Beryl, nongkrong bareng Beryl. Sedikit lagi kita masuk di jam 9 malam. So, I'll be back. Masih ada lagu-lagu hit yang buat nemenin malam kamu yang lagi di perjalanan. Mungkin boleh dong laporan nih sekarang lagi pada OTW kemana nih. Karena besok kan libur ya, Sabtu, Minggu. Ya, tanggal tua sih. Tanggalnya tuh tua banget gitu. Tanggal tua bangka kalau ini mas sahabat suara. Tapi boleh laporan ke Beryl. Sekarang lagi pada di mana, lagi OTW kemana gitu mungkin ya. Ke WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Dan Beryl juga lagi live di TikToknya Iswara at iswara.network. I'll be back.
2: Iswara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

Wisnu Santika dan Ari Lesmana, aku harus pergi. Coy, coy, sedih banget lagunya loh. Gua agak bias, ini lagunya soal cinta atau enggak ya?

Kalau diinget-inget tuh pengen ngumpet aja di balik meja gitu rasanya. Ih, malu, malu, malu. Di sini masih ada yang inget nggak sih sahabat suara sama jejak digital masing-masing gitu? Bentar, gue coba inget-inget ya. Oke. Sebenarnya gue antara malu dan bangga. Gue pernah upload video gue lagi shuffle. Jadi gue taruh HP gue yang BlackBerry Gemini itu di kayak di meja gitu. Terus gue ngerekam, gue shuffle, terus gue setel lagu. Ingat banget lagunya DJ Mugwanti waktu itu, Mujava, DJ Mujava. Gitu lagunya, kalau pasti lo tahu dah. Mau nyapa dulu di TikTok, ada Gazi, ada Crot, ada Masan, ada Hafiz, ada Dari. Lagi pada ngapain semuanya, boleh dong laporan-laporan nih, update. Sama yang mau titip salam, abis ini aku bikin sesi titip salam. Kita, gue belum ada namanya sih, cuma ntar lo lihat aja ya. Tapi biar malam ini makin semangat, aku kasih lagu yang semangat juga sahabat suara.

0: 100% mata air alami.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Let's go. This is Baby J. Hey. Hey. Keren banget, gila loh lagunya loh. Kita ngomongin jejak digital loh, sahabat suara. Lo masih inget gak sih upload paling hal-hal yang paling memalukan di media sosial gitu ya? Mungkin bisa kayak jejak digital lo yang dulu, zaman-zaman masih kinyis-kinyis. Oh, gue pernah upload ke Facebook. Gue SMP, rambut gue masih mangkok. Duduk di 7-Eleven, megang Slurpee. Pakai celana pendek banget, buset. Pakai kaos Pee Wee Gaskins. Pakai jaket sambil nyeruput Slurpee. Aduh, pecah banget itu foto dan masih ada di Facebook gue sampai sekarang. Gue tuh ngomongin ini karena kepikiran kayak, jadi selama ini gue upload konten di Instagram itu tuh ke-upload juga ke Facebook, baru tadi gue hapus-hapusin karena kan kolamnya beda ya. Kalau Yoga dari Cibubur, ini bukan Yoga produser sore ya. Yoga pernah upload di Twitter zaman BlackBerry. Nge-tweet gini, broken but strong.

Ternyata ini abang yang sering kudengar di mobil. Welcome Nanca, salam kenal ya. Ada Margareta, ada gak sih hal yang pernah lo upload gitu ya, yang memalukan, yang lo ingat sampai sekarang? Margareta, zaman SMP bikin Facebook namanya Etasi Evangelista. Yang notabene gue gak tahu artinya. Gimana sih lo bikin Facebook tapi namanya gak tahu artinya? Ini bingung sih gue.

Sahabat Suara, abis ini akan ada segmen curhat tentunya. Gue akan memutarkan curhatan-curhatan dari lo berupa voice note yang lo kirim ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. And I'll be back, stick around on 101.4 FM Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: nongkrong bareng.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara,
4: memainkan musik pilihanmu.

0: So it was from Nicki, Every Summertime. Dari yang menjadi original soundtrack film Shang-Chi
1: dari Marvel. Shang-Chi itu bagus banget, lagi lo harus nonton. Salah satu waralaba. Shang-Chi adalah salah satu yang gue suka dari Marvel. Gimana sih gue ngomongnya? Pokoknya gitulah, sahabat suara. Intinya seperti itu. Tapi bagus banget Shang-Chi, sumpah.
0: Jarang-jarang nih gue muter beginian nih di suara.
1: Oh iya sahabat suara, bentar-bentar kita agak drop dulu karena kita ada di segmen BTS. Jadi semuanya harus silent on set karena kita akan mendengarkan orang yang mempunyai cerita untuk didengarkan di malam hari ini. Ladies and gentlemen, welcome to BTS.
2: Sekarang saatnya BTS Gerai Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Yes. Bacain dulu kali ya. Ini datang dari sahabat suara yang mengirimkan cerita dari WhatsApp. Mana tadi ceritanya? Raffi di Kelapa Gading. Ini masih soal masa lalu ya. Jadi si Raffi ini waktu SMA ngeband. Saking pedenya, kita rekam lagu sendiri terus diupload ke YouTube. Viewnya waktu itu cuma sekitar 80. Minggu lalu reuni tuh, ya kan? Berarti SMA ya kayak. Minggu lalu reuni tuh. Teman gue tiba-tiba nyolokin proyektor, terus video itu diputer. Yang bikin malu adalah di akhir lagu gue masih ingat gue teriak, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus kata dia padahal subscribernya banyak banget alias 7. Gak apa-apa. Itu life cycle bro. Kadang dia maksudnya bukan kadang di atas sekarang di bawah. Lo pasti punya momen lo yang seperti itu gitu lo ya. Setiap orang punya kok bandnya masing-masing waktu sekolah. Gue punya band namanya Epsilon. Gig pertama kita adalah di cafe di Ampera gitu. Kita nyanyi lagunya Heaven. Baby you're all that I want. When you're lying here. Full tuh. Temen gue nyanyi, vokalis gue ada namanya Tania. Drummer gue, nih inget ya, ada vokalis Tania. Drummer itu Rehan. Bass itu siapa ya bass ya? Bass Acong teman gue. Nah gitarisnya Banu sama gue ya. Si Banu megang gitar elektrik, gue megang gitar akustik. Awalnya tuh kita pengen nyanyi lagu yang upbeat gitu kan, tapi ternyata pas sampai sana si orang kafenya kliennya minta, coba Heaven gitu ya, Bryan Adams. Jadi yang kepake cuma Tania. Kita semua udah di panggung nih. Drum udah siap apa segala macam gitu ya. Yang gak pakai cuma gue sama Tania, alias vokal sama gitar akustik doang. Yang lain gabut. Kata gue turun lo dari awal, sumpah dah. Sedih banget. Ya ampun. Sekarang band itu lanjut? Tentu tidak. Ini ada voice note juga sahabat suara, mari kita puter ya. Dari 0895 sekian.
3: Halo Bang Beryl.
1: Halo.
3: Apa kabar?
1: Cowok pemalu.
3: Gua adalah cowoknya sih dari.
1: Asik.
3: Dan gua akan melanjutkan cerita. Dari si dari alias papnya ya. Waktu itu cewek gua ditelepon sama nyokap gue.
1: Pergi apa?
3: Soal cewek cegil itu.
1: Oh. Cewek cegil ya. Jadi ini mereka tuh pacaran ya, si Dari sama si orang ini nih. Terus ada cewek cegil yang selalu ada di tengah-tengah mereka gitu ya. Maksudnya kayak gangguin cowoknya gitu lah. Terus
3: untuk anakku pernah ditaksirin sama teman-teman kerjanya dia enggak gitu. Jago bilang pernah sih tante, bahkan
1: bentar-bentar coba-coba izin golong gue kurang paham.
3: Waktu itu cewek gue ditelepon sama nyokap gue soal cewek Jackie itu.
1: Oke. Jadi si ceweknya si orang ini ngobrol sama nyokapnya si cowok.
3: Itu soal apa? Si untuk anakku pernah ditaksirin sama teman-teman kerjanya dia enggak gitu.
1: Anakku pernah dinaksirin sama teman-teman kerjanya enggak, kalau gua enggak salah denger ya.
3: Cewekku bilang.
1: Ceweknya bilang.
3: Pernah sih tante.
1: Pernah tante.
3: Bahkan sempat ngelabrakin aku juga gitu.
1: Sempat ngelabrakin aku juga katanya. Oke.
3: Okay. Kaget mak nyokap gue. Hah, masa sih?
1: Ah, masa sih mama
3: siapa bilang. Siapa namanya dia?
1: Siapa namanya? Notabene-nya mereka berdua udah mau nikah ya, sahabat suara.
3: Cewek gue kaget. Oh, nanti dulu tante, aku mau jelasin dulu gini.
1: Mau jelasin.
3: So long story short, intinya cewek gue cerita soal dia ngelabrak cewek gue. Mm-hmm. Dan sempet ya bisa dibilang maki-maki lah. Maki-maki yeah. Cewek gue. Dan respon cewek gue kan diem.
1: Jadi tuh pernah ada momen si cegil itu yang mengganggu hubungan mereka, ngelabrak si pacarnya, pacar benerannya. Aneh kan? Yang ada pacar ngelabrak cegil. Ini cegil orang lain yang naksir sama si cowoknya, ngelabrak. Kan janggal. Terus
3: benar-benar diem, sempat balas dikit. Dan gue dengar ceritanya juga kaget karena gue nggak pernah cerita sama mak gue soal pekerjaan gue di sini, itu aja. Dan dan gue bisa ceritanya ke cewek gue aja karena ya apa sih istilahnya ya, yang nyamannya cuma di cewek gue aja sih. Dan apa ya, dan cewek gue ngerti juga kalau misalnya pengen aman cuma dia aja juga ya. Oke. Untuk part selanjutnya bisa dilanjutkan dengan dari itu. Terima kasih
1: atas ceritanya. Oke, jadi tuh intinya sudah sampai di nyokapnya dia gitu ya, nyokapnya si cowok, nyokapnya si G ini. Emang pernah ada ya yang maksudnya pernah ada yang labrak kamu gitu? Iya ada tante. Nah ini permasalahannya gimana, kelanjutannya ntar akan diceritain sama ceweknya. Soalnya jujur G, VN dari lu 30% suara, sisanya napas ya. Walaupun napasnya dominan di sini, makanya kalau VN jangan deket hidung, bisa nggak? Gue curiga lu ngirim VN ke WhatsApp lagi suara, handphone lo jepit di helm ya, lo lagi di jalan kan. Jadi kayak nempel banget gitu. Gak apa-apa, Ge. Gue gak begitu dengar suara lo, soalnya napas lo masuk. Tapi memang sering ya, maksudnya di hubungan itu ada orang ketiga, tapi sifatnya ya jelas-jelas udah ditolak gitu sama lakinya, tapi dia memaksa gitu ya. Gak heran sih disebut cegil ya gak sih, sahabat suara. Kita buka-bukaan ya sahabat suara. Lo kalau suka sama orang ya, pernah segila apa sih? Gua, kalau gue tipikal yang suka sama orang, cukup dengan gue beli teropong terus gue intipin dia kemanapun. Gak kayak gitu. Maksudnya gue kalau suka sama orang gak pernah gue tunjukin gitu. Kayak paling gue tunjukinnya dengan cara typing. Typing gue tuh di WhatsApp gitu misalkan ya. Misalkan orang yang gue suka itu ngechat gue gitu, gue cenderung lebih memainkan huruf-huruf. Kayak misalkan haha biasa jadi haha yang caps lock gitu. Atau gue bisa lebih memainkan beberapa emot yang jarang gue pake gitu ya. Itu kalau gue suka sama orang. Kalau lo suka sama orang nih sahabat suara, biasanya lo kayak gimana sih? Apakah lo tunjukin dengan jadiin foto dia wallpaper handphone lo gitu? Buset. Serem ya. Atau kayak lo sampai minta bantuan temen lo gitu buat deketin lo sama dia. Gue pernah soalnya, gue suka sama orang, gue minta bantuan teman gue untuk deketin gue sama dia gitu. Tapi itu dulu banget waktu SMA. Kalau lo kalau suka sama orang kayak gimana sih ciri-cirinya? Kasih tahu ke gue di TikToknya iswara.network atau main ke WhatsApp aja di 0816-114-1014. Lagu malam ini biar lo makin semangat datang dari sebuah band, mungkin ini bisa gue bilang band ya, lagi ramai banget, sering berputar-putar di festival. Mari kita sambut, ini dia White Chorus, This One Is Minggu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 5 pagi warga Indonesia masih di BTS. Kita lanjutkan VN yang tadi ya.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Masuk.
2: Halo.
0: Halo.
2: Gue lanjutin cerita yang tadi ya.
0: Nah, itu tadi dari cowoknya.
2: Meluluskan ya lebih tepatnya. Atau melanjutkan part final dari Gang Genggong ini.
0: Gang Genggong itu dar dar dor.
2: Jadi gue adiknya sama G tahu soal ini, tapi nyokapnya tuh nggak tahu. Nggak tahu ya, mungkin feeling seorang ibu tuh kayaknya tuh kenceng banget ya, cuy.
0: Oh tentu jelas.
2: Sampai bisa menebak kalau ininya, kalau anaknya tuh lagi ditaksir sama orang lain gitu.
0: Yeah.
2: Sampai gue ditanya lagi si G tuh lagi ditaksir sama orang ya gitu. Siapa gitu? Terus gue cuma bilang ada lah tante seseorang yang pokoknya rese gitu. Dan emang dia tuh resenya itu pas dia lagi fecean sama nyokapnya. Resenya lagi tuh, Cik.
0: Jadi memang resenya sih. Kita ngelanjutin VN yang sebelumnya. Jadi sih ada dua cowok ini. Tadi yang cerita cowoknya, sekarang ceweknya. Akhirnya nyokapnya tuh gak tahu kalau si cegil itu sampai ngeganggu segitunya. Bahkan ada momen di mana si cowok lagi video call sama si mamahnya, si cegil ini gangguin. Karena satu tempat kerja ya, kalau gak salah ya.
2: Tante siginya begini, tante siginya begitu. Nah, setelah itu gue langsung ditanya tuh, suka dari kapan? Terus emang kenalnya gimana? Terus caper kayak apa capernya gitu. Akhirnya gue bilang kalau gue tuh pernah dilabrak dan akhirnya dia intinya dia kalah dalam perdebatan inilah gitu ya. Kalah dalam perdebatan ini. Tapi beberapa bulan setelahnya tuh dicaper, caper lagi gitu, kayak ngapain gitu. Terus akhirnya gue cerita ke nyokapnya. Nah nyokapnya tuh ngasih gini ke gue, dar, jagain ya dar, jangan sampai dia
0: si cegil itu
2: naksir sama cewek itu juga gitu. Karena gue itu disclaimer, gue tuh dapat lampu hijaunya tuh sama orang tuanya tuh cepet banget, secepet itu gitu. Terus abis itu nyokap tuh gak mau gitu, kayak udah tante lebih nyaman sama kamu, tante tuh udah kayak anggap kamu tuh kayak anak sendiri gitu.
0: Asik.
2: Jadi tante takut kalau misalkan dia ditaksir cewek lain nanti gimana gitu. Karena at the time nyokapnya tahu yang paling ngerti soal cowok gue tuh adalah gue.
0: Lo
2: gitu.
0: Iya,
2: jadi
0: jelas.
2: Gue tuh kayak perantara aja gitu. Jadi cowok gue itu kan nggak bisa ceritain sesuatu secara langsung ke nyokap gue, nyokapnya kan. Jadi ngomongnya ke gue dulu. Nah abis itu baru nanti gue ceritain gitu. Nah jadi setiap kali ada apapun pasti begitu. Sorry, lanjut lagi. Abis itu
0: lo lagi nyemil apa sih? Mengkudu ya?
2: Kayak udah bener-bener yakin gitu sama gue. Jadi pas tahu anaknya ditaksir tuh parno. Parno banget gitu. Gak tahu sampai sekarang sih nyampe masih ngepo-ngepoin gitu sama siapa. Terus ditanya lagi, jangan emang udah caperin gimana aja. Terus aku cerita aku dilabrak, aku dibilang macam-macam lah tante gitu. Tapi aku tuh nge-disclaimer ke nyokapnya kalau ini cewek jago kanan tante, kalau dilabrak emang balik dia kicep gitu.
0: Iya emang.
2: Tapi emang beneran kicep, emang beneran kicep. Jadi yaudah setelah itu nyokapnya tuh tetap kayak mantau gitu. Mantau kayak jangan sampai anaknya ditaksir orang lain gitu. Jadi gue bener-bener yang kayak gue tuh kayak dikasih kepercayaan banget sama nyokapnya untuk apa ya, jangan sampai direbut gitu anaknya. Lah gue juga kalau misalkan cowok gue direbut ya pasti gue bakal berantem sih, asli berantem gue ntar. Oke, itu dulu ya ceritanya. Nanti kapan-kapan akan gue sambung lagi karena udah 4 menit ya BTW. Thank you, bos.
0: Ceritanya begitu. Jadi ya udahlah. Apa ya? Lo menang in any way gitu loh. Tapi emang si cegil ini parah sih. Masa lo bayangin nih sahabat suara. Misalnya lo punya pacar nih. Cowok lo nih lagi teleponan sama nyokapnya. Terus ada cewek suka sama cowok lo. Terus dia menginterap gitu loh, si cegil-cegilnya ini mengganggu gitu loh. Tante nyanyi kan. Kalau temen aja begitu gue kesel ya, gimana tuh cewek. Ngerik kesikut sama gue jujur. Bisa diem gak? gitulah ceritanya ya. Tapi semoga kalian berdua langgeng. Lagian kan udah mau nikah juga kan. Nah, buat kamu yang udah mau nikah, yang lagi mendekati hari pernikahan gitu ya, jaga baik-baik ya pasangannya ya. Karena sesungguhnya, ah sudahlah. Sahabat Suara Beril pamit dulu ya, sudah jam segini. Pokoknya kita akan ketemu lagi hari Senin di jam 8 sampai jam 10. Only on Nongkrong Bareng Beril di 1,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditutup oleh sebuah lagu dari Weird Genius. This is your side. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Jangan lupa di follow Instagramku ya. Instagramku ada B3RYL. TikTok juga ada Beril Rasan Devi. And buat kamu yang punya plan malam hari ini, yang lagi OTW ke puncak, hati-hati. Jakarta terpantau sepi nih. Biasanya jam segini rame nih sahabat suara nih. Dan yang paling penting, happy weekend. Bye-bye.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Gak salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami, ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.

0: kemasan mata air alami.
1: Kau sebut nama. Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Geraha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi. Kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
0: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: King Crab alias Raja Kepiting.
1: King Crab is a friend of SpongeBob, right? And then Patrick,
0: Mr. Crab, not King Crab.
1: Not King Crab. Yeah. Okay. Why Alwi Farhan we called like King Crab?
0: Because Alwi Farhan have a style.
1: Oh,
0: defense
1: yeah, yeah, yeah.
0: style or yeah. Play style in badminton is like
1: miring-miring.
0: Crab. Yeah, miring-miring yeah. ke samping jalannya kiri kanan because he moves like a crab
1: a
0: on the court. Badminton court.
1: The way he step her his foot.
0: Yes.
1: The way he move
0: yes.
1: and everything it's is like crab.
0: Yes, it looks like a crab.
1: Oh, and then is there a correlation between King Crab and King Nasab?
0: Yes, because Alwi Farhan so often dead lamb in his house, yeah.
1: Oh yeah. Because Alwi Farhan sometimes stronger in the dark, ya. Yeah?
0: Ini aja aku udah ngomong bahasa Inggris sudah susah dulu, jangan ditanya yang enggak nih. Bikin lapar aja.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
4: Suara suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
4: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara.